Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa sudah pukul 9 lewat 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Dan kali ini mau bagi informasi buat kalian, teman Pro 2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun kata Menteri Kesehatan, obat oseltamivir tidak sembarang diberikan kepada pasien ya, teman Pro 2. Menteri Kesehatan Budi juga menjelaskan apabila obat diberi sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir sendiri diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah, teman Pro 2 ya. Dari Pak Menteri juga menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh kita supaya tetap prima. Dan masyarakat juga diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan pastinya sehat, yakni mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin, seperti menutup hidung dan juga mulut, teman Pro 2. Selanjutnya untuk memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Sementara itu teman Pro 2, dari Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, meminta masyarakat untuk tetap tenang, mengimbau juga masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik obat antivirus oseltamivir maupun mengkonsumsinya tanpa resep dokter. Dari Lucia juga menjelaskan teman Pro 2, mayoritas kasus influenza ini bisa sembuh sendiri. Sementara untuk oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok beresiko tinggi. Berdasarkan data pemantauan surveillance Ilisari, teman Pro 2, hingga pekan ke-38 tahun 2026 ini, terpantau ada 1.527 spesimen positif influenza dari 8.757 pemeriksaan atau sekitar 17%. Angka positif rate-nya ini lebih rendah dibandingkan periode tahun 2025 lalu yang mencapai 24%, sementara kasus influenza A subclade hanya ditemukan 22 kasus sepanjang tahun 2026 ini. Angka ini juga jauh menurun dibandingkan tahun 2025 yang terdapat 166 kasus dan tidak mencatat penambahan kasus sejak bulan April lalu, teman Pro 2. Dan pemantauan ini juga dilakukan secara ketat di 35 rumah sakit, 39 puskesmas, 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat, selanjutnya 14 balai karantina kesehatan di seluruh Indonesia.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mace, su siap ke belum? Sejam berapa ini? Kita mau ke acara baru.
3: Iyo, saya su siap ini.
2: Baru? Tadi kok ada masak itu? Kompor suka mati kah?
3: Nah, sudah. Ah.
2: Yakin?
3: Yakinlah, saya kan tidak pelupa.
2: Terus kenapa saya masih dengar-dengar suara api itu, Mace?
3: Hah? Oh, astaga. Aduh, Mace, saya lupa kah?
2: Makanya, Mace, sebelum meninggalkan rumah, kau cek lagi tuh kompor, listrik, dan peralatan elektronik lainnya, Mace. Aduh, nanti tong rumah nih tabakar lagi.
3: Iya sih, kelihatannya sepele, tapi akibatnya bisa bahaya ya.
2: Betul, Mace. Jangan sampai karena kau lupa, kitong perumah nih tabakar. Barusan masih kredit lagi.
4: Sebelum keluar rumah, pastikan kompor sudah mati dan peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dicabut. Cek kembali sebelum pergi, mencegah kebakaran dimulai dari kita.
1: Produ FM. Teman terbaik

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Iya, teman Pro 2 kali ini informasi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyepakati pemberian beasiswa bagi 20 mahasiswa Palestina, dan dukungan ini menjadi bagian dari penguatan kerjasama antara Indonesia dan juga Palestina di bidang pendidikan dan juga pertanian, teman Pro 2. Jadi kesepakatan ini disampaikan Amran saat menerima utusan khusus Presiden Palestina Mahmoud Sedki Abdal Rahman di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada hari Senin 28 September 2026. Dan beasiswa ini juga ditujukan bagi mahasiswa Palestina yang sedang menempuh pendidikan maupun alumni yang memiliki kompetensi. Pak Menteri juga mengatakan teman Pro 2, mahasiswa dan juga alumni Palestina juga berpeluang dilibatkan dalam pengembangan fasilitas pendidikan dan keagamaan di kawasan Smart City Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah masjid dengan kapasitas sekitar 20 ribu jamaah. Menurut Pak Amran sendiri, ya, dukungan pendidikan ini juga diharapkan membuka ruang kontribusi bagi generasi muda Palestina sesuai kompetensi masing-masing, ya teman Bro 2. Kerjasama pendidikan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara Indonesia dan Palestina. Selain pendidikan, ya teman Bro 2, pertemuan membahas peluang kerjasama investasi pertanian antara Indonesia dan juga Palestina. Dari pihak Palestina menyampaikan ketertarikan mengembangkan kerjasama tersebut dengan Indonesia, teman Bro 2. Kementerian Pertanian juga mendorong kerjasama kedua negara berkembang melalui program yang memberikan manfaat nyata, tentunya dalam bidang pendidikan dan juga pertanian, ya. Ini jadi dua sektor yang dibahas untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dan juga Palestina.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa terus berlanjut. Tim penyelam gabungan yang terdiri atas personil Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan juga potensi SAR yang kembali melakukan penyelaman. Penyelaman dimulai dari pukul 9.25 waktu Indonesia Tengah di sekitar lokasi bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Dalam operasi tersebut, tim penyelam melakukan penyisiran pada sejumlah bagian kapal, termasuk anjungan dan kamar-kamar kapal, Teman Pro 2. Pemeriksaan kemudian dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk memastikan setiap bagian yang berpotensi menjadi lokasi korban dapat diperiksa secara maksimal, Teman Pro 2. Tentunya sinergi antara Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan juga potensi SAR terus diperkuat dalam pelaksanaan operasi pencarian. Setiap hasil penyelaman pastinya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian selanjutnya. Dari Basarnas juga memastikan operasi SAR terus dilakukan secara maksimal, tentunya untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Dari Kabasarnas juga menyebut pihaknya berhasil menemukan dan mengevakuasi 5 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan kelima korban dievakuasi dari lokasi pencarian untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dari 5 korban, 4 lainnya dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai, sedangkan 1 korban dibawa ke KN SAR Purworejo. Selanjutnya 4 korban lainnya diterbangkan menuju Banjarmasin menggunakan helikopter HS-1331 TNI Angkatan Laut, sementara 1 korban diterbangkan menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas. Jadi setibanya di Banjarmasin, seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi dan pastinya penanganan lebih lanjut. Jadi berdasarkan data manifest KM Virgo Transport 8, tercatat ada 243 orang dalam daftar penumpang dan juga awak kapal. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 179 orang sudah ditemukan. Mereka terdiri atas 108 orang yang selamat dan 71 orang yang meninggal dunia. Sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Dari Badan SAR juga menegaskan operasi pencarian akan terus dilanjutkan untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian ya, Teman Pro 2. Basarnas juga memastikan seluruh proses pencarian, evakuasi, identifikasi, dan penanganan korban dilakukan secara terkoordinasi bersama dengan unsur-unsur terkait.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Tidak terasa kita sudah ada di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Di cuaca yang pagi menjelang siang ini memang masih suasananya ini mendung apa kabut gitu ya, teman Pro 2. Tapi yang pastinya tidak menurunkan semangat kita di hari Selasa ini ya. Dan teman Pro 2 kali ini tentunya seperti biasa ya, di jam 10 Pro 2 Hitlist yang akan menemani kalian sepanjang 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 12 siang, teman Pro 2. By the way, ada informasi nih teman Pro 2, 4 tahun lalu setelah Naim Saigrel yang kembali dengan suara yang terasa lebih personal, penyanyi, rapper dan juga DJ asal Inggris ini akhirnya dia mengumumkan album keduanya Swallow, teman Pro 2, yang akan dirilis melalui Because Music di tanggal 6 November 2026 mendatang. Jadi era baru ini dibuka lewat single Lucky, teman Pro 2, setelah sebelumnya dia memperkenalkan Alias ya pada bulan Agustus. Dan ini juga dikutip dari keterangan resmi Because Music, Shy Girl ini bilang kalau Swallow ini sebagai sebuah reintroduction ya, teman Pro 2, atau perkenalan kembali terhadap dirinya. Jadi album ini juga lahir ketika ia sedang berada dalam fase yang berbeda ya, fase kehidupan yang berbeda. Jadi dia lagi jatuh cinta dan belajar memahami dirinya sendiri dan mulai melihat banyak hal di sekitarnya tentunya dengan rasa apresiasi yang lebih besar. Jadi kalau Naim memperlihatkan Shy Girl dengan energi elektroniknya yang lebih intens dan juga sensual, kali ini Swallow tampaknya ingin menunjukkan sisi lain yang lebih terbuka dan juga reflektif nih, teman Bro 2. Jadi teman Pro 2, perjalanan menuju Swallow ini juga cukup panjang ya sebenarnya. Setelah Naim ini di tahun di tahun 2022, sudah 4 tahun lalu, Shy Girl ini memperluas eksplorasinya melalui AP Club Psy di tahun 2024 dan juga di Club Psy Room itu pada tahun 2025 lalu ya, termasuk berbagai kolaborasi dengan Pink Panthers dan juga Seuti ya, teman Pro 2. Lalu album ini juga mempertemukan songwriting bernuansa indie dengan akar elektronika yang sejak awal menjadi bagian penting dari music Shy Girl ini. Ini juga membuat lagu atau musik terbarunya ini, Swallow ini, menarik untuk diperhatikan. Bukan karena meninggalkan dunia klub ya, tapi ini juga ia sedang memperluas definisi tentang seperti apa sih musik dari Shy Girl ini bisa didengar oleh semua orang gitu ya. Jadi album ini akan dirilis di tanggal 6 November 2026 dengan total 11 lagu, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang

Masih di 96,7 ya, menemani kalian di pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini teman Pro 2, biasanya kita suka mendengarkan musik ya, karena ini juga jadi salah satu cara yang paling mudah untuk menemani berbagai aktivitas harian kita. Tapi tidak sedikit juga dari kita yang sering memutarkan lagu yang sama berulang kali tanpa merasa bosan ya Tuan Rodua. Jadi kebiasaan memutar lagu atau alunan musik yang identik ini sering dilakukan saat kita lagi kerja atau lagi santai maupun menjelang tidur ya teman Pro 2. Pilihan untuk tetap bertahan di daftar lagu lama sering jadi preferensi alami di tengah melimpahnya musik baru teman Pro 2. Jadi kebiasaan mengulang lagu yang sama ini pastinya memberikan rasa nyaman ya, karena alunan nada dan juga liriknya sudah familiar kita dengar hari demi hari gitu teman Pro 2. Kepastian irama juga mudah diprediksi, membantu pikiran kita untuk beristirahat tanpa perlu proses informasi dari lagu baru ya teman Pro 2. Selain rasa aman dari hal-hal yang sudah kita kenal, alunan musik favorit juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur suasana hati kita. Jadi seseorang secara sadar pastinya memilih lagu-lagu tertentu untuk lagu-lagu tertentu yang terbukti ampuh ya untuk mengembalikan kesegaran emosional usai menjalani hari yang cukup berat teman Pro 2. Kalau dari sudut pandang psikologi sendiri, melihat perilaku ini berkaitan dengan pengelolaan emosi kita, kemudian ada juga kenangan memori dan pencarian kenyamanan pribadi teman Pro 2. Jadi kedekatan emosional inilah di sebuah lagu ya yang bisa menghadirkan ruang refleksi diri yang pastinya menenangkan kita di tengah kesibukan. Dampaknya ya teman Pro 2 dari kebiasaan ini itu tercermin dari terciptanya fokus yang lebih stabil saat seseorang sedang menyelesaikan pekerjaannya teman Pro 2. Jadi pengulangan lagu favorit kita juga bisa jadi media relaksasi mandiri yang tentunya praktis untuk tetap menjaga produktivitas harian kita teman Pro 2. Alasannya nih ya, alasan sering memutar lagu yang sama berulang kali ini membuktikan bahwa musik punya fungsi emosional yang mendalam. Dan pasti artinya menikmati alunan nada yang familiar jadi cara sederhana untuk kita merawat ketenangan pikiran secara berkelanjutan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, anda benar.
3: Yuk kita hemat listrik.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya teman, Pro 2 kali ini daftar lengkap pemenang MTV Video Music Awards 2026 sudah resmi diumumkan dalam acara yang digelar di Peacock Theater Los Angeles di hari Minggu 27 September kemarin malam ya teman Pro 2. Jadi di acara yang dipandu Snoop Dogg itu Madonna keluar sebagai pemenang terbanyak, yakni dengan 7 kemenangan dari 13 nominasi termasuk Artist of the Year ya teman Pro 2. Sementara kategori utama Video of the Year jatuh ke Taylor Swift atas karyanya The Fate of Ophelia, teman Pro 2. Dia juga mendapatkan penghargaan khusus dan MTV VMA Artist Director Honors yang pertama kali diadakan pada tahun ini. Madonna yang membuka MTV VMA 2026 yang menjadi aksi live perdananya di VMA dalam 23 tahun. Dia juga mengajak Sabrina Carpenter dan juga ada Charlie XCX dalam pertunjukannya teman Pro 2. Jadi daftar pemenang VMA 2026 pertama Video of the Year ya, ada Taylor Swift dengan lagunya yang The Fate of Pelia. Kemudian untuk Artist of the Year ada Madonna yang memenangkan Song of the Year BTS Swim. Kemudian Best New Artist Sienna Spiro teman Pro 2. Best Collaboration ada Madonna dan juga Sabrina Carpenter lewat lagu mereka yang Bring Your Love. Best Pop ada lagi dari Lizza ya, Dream featuring dengan Kentaro Sakaguchi. Best Hip Hop ada Cardi B featuring dengan Kehlani, lagu mereka tuh Safe ya judulnya. Best R&B jatuh kepada Bruno Mars, I Just Might teman Pro 2. Kemudian Best Alternative Olivia Rodrigo, The Cure. Best Dance Madonna lagi nih teman Pro 2, Confession 2 The Film. Best Latin Bad Bunny. Best K-Pop BTS dengan lagu mereka Swim. Best Country Ella Langley Choosing Texas. Best Director Best Direction ya teman Pro 2, Taylor Swift lewat Opelite. Dan Best Art Direction ada Pink Panthers ya lewat Stateside dengan Sarah Larson teman Pro 2. Kemudian ada juga Best Cinematography dimenangkan oleh Madonna ya lewat Convention 2. Best Editing Sabrina Carpenter lagi ya, House Tour. Best Choreography ada Madonna lewat Convention 2 lagi teman Pro 2. Dan yang terakhir Best Visual Effect ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Itu dia teman Pro 2 ya, daftar lengkap pemenang MTV Video Music Awards 2026 yang sudah diumumkan dalam acara yang digelar di Peacock Theater Los Angeles.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, Teman Pro 2, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Hampir 6 jam sudah ya kita bersama Teman Pro 2 mulai dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan jam 10 lewat 57 menit. Terima kasih juga sudah menjadikan ruang dengar Pro 2 ini sebagai teman untuk mengawali pagi hingga menjelang siang kalian, Teman Pro 2. Buat Teman Pro 2 yang tadi beraktivitas, kemudian yang lagi kerja, lagi sekolah, ataupun lagi melakukan apapun di siang, pagi menjelang siang ini, Teman Pro 2, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama dengan kami. Dan saatnya guys pamit dari ruang dengar kalian, Teman Pro 2, senang sekali bisa menemani langkah Teman Pro 2 selama hampir 6 jam ya, Teman Pro 2. Semoga apapun aktivitas yang sedang dan akan kalian jalani di hari ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan tentunya semangat yang terus terjaga, Teman Pro 2. Jangan lupa makan siang, cukup minum, dan kalau ada kesempatan istirahat sejenak, Teman Pro 2, tetap jaga kesehatan dan hati-hati di perjalanan. Grace pamit dari ruang dengar kalian, Teman Pro 2. Terima kasih sudah menjadi bagian dari pagi hingga siang ini. Tetap bersama dengan Pro 2 RRI Sorong ya. Karena setelah ini juga masih ada Katika yang menemani kalian dengan program-program menarik yang siap menemani kalian. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

97.7 Prodio FM Sorong. Selamat siang teman Produa ya. Selamat hari Selasa. Ya, senang sekali siang ini saya Tika kembali menemani suasana siang di ruang dengar teman Produa di edisi Selasa tanggal 29 September 2026 ya. Apa kabar nih teman Produa? Ya, gimana? Terima kasih sebelumnya yang sudah bergabung bersama Prodio FM dari pagi-pagi tadi bersama Grace yang menemani teman Produa dari jam 5 pagi sampai tuntas di jam 11 siang baru aja ya. Oke, saja saya bersama kamu sampai tuntas nanti di jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk teman Produa ya. Selamat siang, terima kasih buat yang masih setia dan yang pasti selamat beraktivitas untuk teman Produa yang sedang menjalankan aktivitas dimanapun berada ya, di kota maupun kabupaten. Tetap semangat, yang pastinya tetap berpikiran positif dan jangan lupa enjoy selalu dalam melaksanakan segala tugas dan aktivitasnya. Baik, mengawali perjumpaan saya bersama teman Produa, saya hadirkan beberapa hiburan lagu-lagu tentunya di Produa Hitlist ya. Silakan nih teman Produa, mungkin mau request-request lagu boleh langsung aja, mau salam-salam juga boleh. 0821 9914 7873, atau ya bisa komen-komen di WA-nya Produa deh ya, bisa salam-salam di situ, kemudian mau ngobrol juga boleh ya sampai di jam 12 siang. Sampai di jam 12 siang nanti kamu bisa ikuti info kuliner ya. Ada beberapa info-info kuliner yang akan saya hadirkan. Kemudian juga nanti ada Produa Sport di jam 13 atau jam 1 siang. Ada informasi-informasi olahraga terbaru atau terkini. Juga seperti biasanya ya, acara-acara Produa FM akan berjalan dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti teman Produa. Mengawali pertemuan saya bersama teman Produa, satu lagu saya kasihkan dari Tenzi, Suisei, and Jamesy dengan Meiji Ku Hibino untuk teman Produa.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
5: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
4: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
5: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
4: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
5: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
4: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
5: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
4: Ah, Mama.

Tuan Padua, saya punya satu informasi dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang saat ini tengah mempersiapkan aplikasi rating program makan bergizi gratis atau MBG ya, sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan juga evaluasi kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Nantinya kepala sekolah dan guru ini informasinya bisa memberikan penilaian secara langsung ya terhadap layanan SPPG yang melayani satuan pendidikan masing-masing. Nah, aplikasi ini dirancang sebagai bentuk pengawasan untuk membuka ruang umpan balik yang lebih sistematis dari sekolah sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan pelaksanaan MBG ini sendiri. Nah, penilaian dapat mencakup sejumlah aspek layanan, antara lain ketepatan waktu distribusinya serta kelayakan dan kualitas menu yang diterima peserta didik. Nah, ini dilansir dari laman BGN ya. Juru bicara BGN mengatakan bahwa keterlibatan sekolah ini menjadi bagian penting ya dalam membangun sistem pengawasan yang responsif. Jadi menurut beliau, sekolah itu tidak hanya menjadi penerima layanan aja, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian berdasarkan kondisi yang mereka temui secara langsung di lapangan. Jadi melalui aplikasi rating MBG ini, yang pasti ini bisa dipastikan suara dari sekolah dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bagian dari proses evaluasi layanan nantinya. Jadi kepala sekolah dan guru nantinya ini bisa memberikan penilaian ya, sekaligus mencantumkan catatan apabila terdapat layanan yang belum sesuai. Jadi itu semuanya ada di aplikasinya ya. Mau catat, mau komen apa di situ nanti ada di aplikasinya. Jadi masukan tersebut menjadi bahan bagi BGN untuk melihat bagian mana nih yang perlu segera mereka perbaiki begitu ya. Dalam aplikasi tersebut juga sekolah nantinya bisa memberikan penilaian menggunakan skala bintang 1 hingga bintang 5 disertai catatan mengenai, jadi kalau misalnya bagus mereka bagus dan tidaknya nanti mereka harus kasih bintang gitu, penilaian lewat bintang gitu ya. Nah, disertai dengan catatan mengenai aspek layanan yang dinilai. Kemudian mekanisme ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kualitas layanan SPPG, sekaligus membantu BGN mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut. Nah, selain melalui aplikasi rating, sekolah juga yang akan menemukan sekolah yang menemukan layanan yang belum sesuai juga bisa menggunakan jalur pelaporan dan pemantauan yang telah disediakan. Jadi apabila persoalan ini belum mendapatkan perbaikan, sekolah bisa menyampaikan laporan melalui kanal tersebut dengan memberikan tembusan kepada BGN sehingga informasi ini dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih tepat. Nah, penguatan mekanisme umpan balik ini juga menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang semakin transparan, responsif, dan tentunya melibatkan partisipasi berbagai pihak. Ya, sekolah sebagai lingkungan yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat ini memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan layanan MBG ini, teman Pradua ya. Jadi MBG terus mendorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG dilakukan secara kolaboratif ya. Kemudian masukan dari sekolah ini akan menjadi salah satu bagian dari ekosistem pengawasan yang membantu memastikan layanan SPPG-nya ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat secara optimal bagi

0: kecepatan waktunya. Jadi situ bisa memberikan bintang 1 sampai 5. Kemudian komentarnya juga ada, bisa diberikan lewat aplikasi tersebut, luar biasa ya. Ini bisa guru dan kepala sekolah bisa langsung memberikan penilaian secara langsung ya terhadap pelayanan SPPG yang melayani satuan pendidikan masing-masing, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM. Siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

teman Pradua, saya punya satu informasi. Kalau misalnya teman Pradua memerlukan informasi kapal ya, Manokwari Sorong, Sorong Manokwari pastinya ya, yang deket-deket aja ya. Mungkin mau berangkat dalam beberapa hari, atau mau mengunjungi keluarga, atau mungkin izin, bukan cuti ya. Jadi butuh informasi kapal. Jadi untuk masyarakat Kota Sorong yang berencana melakukan perjalanan laut ya, mungkin lagi di Manokwari, dari Manokwari menuju Sorong, untuk Oktober 2026, kalau misalnya kamu lagi mau berangkat ke Manokwari, terus kamu mau butuh informasi bulan Oktober ini ada kapal apa nih, bisa biar bisa pulang ke Sorong ya. Jadi saya punya informasi perjalanan laut dari Manokwari menuju Sorong pada Oktober 2026. Ini teman Pradua bisa memilih sejumlah kapal yang tersedia. Jadi berdasarkan informasi jadwal kapal ya, jadwal perjalanan, terdapat beberapa keberangkatan menggunakan kapal Pelni dengan waktu tempuh sekitar 12 hingga 13 jam. Kalau Sorong Manokwari, itu Manokwari Sorong biasanya 12 jam ya, kalau menggunakan kapal 12 atau 13 jam. Jadi rute Manokwari Sorong ini menjadi salah satu pilihan transportasi laut bagi masyarakat yang ingin bepergian antar kota di Papua saja, di mana seluruh jadwal melayani pelayanan secara langsung tanpa transit ya. Nah, sementara pada awal Oktober ini terdapat beberapa pilihan keberangkatan ya. KM Gunung Dempo nanti dijadwalkan berangkat dari Manokwari pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, dan tiba di Sorong nanti pada Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 4 subuh ya. Jadi lama perjalanan sekitar 12 jam ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang mau datang, atau misalnya ada teman yang mau datang ya, atau kamu mau jemput barang dari Manokwari ke Sorong ya, nanti di hari Jumat ya. Sekali lagi, di hari Jumat nanti ada, ini awal Oktober ya, ada KM Gunung Dempo yang dijadwalkan berangkat dari Manokwari pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, dan tiba di Sorong hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober pukul 4 subuh nanti. Jadi lama perjalanan sekitar 12 jam. Kemudian selanjutnya KM Sinabung ya, kalau tadi KM Gunung Dempo, KM Sinabung nanti dijadwalkan berangkat pada Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 2.00 dini hari waktu Indonesia Timur, dan tiba di Sorong pukul 15.00 ya, atau jam 3 sore pada hari yang sama ya. Jadi kalau berangkatnya hampir siang, dia tiba sore ya kan. Nah, dengan waktu tempuh sekitar 13 jam. Pilihan berikutnya ada KM Dobon Solo yang berangkat pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, dan di jadwalkan tiba di Sorong pada Kamis tanggal 8 Oktober pukul 12.00 waktu Indonesia Timur ya. Jadi perjalanan ini memerlukan waktu sekitar 13 jam. Sementara itu KM Dorolonda dijadwalkan berangkat pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 2.00 dini hari, dan tiba di Sorong pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dengan lama perjalanan sekitar 12 jam. Nah, memasuki pertengahan hingga akhir Oktober, pilihan keberangkatan kembali tersedia, di mana KM Gunung Dempo dijadwalkan berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan tiba di Sorong nanti Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sementara KM Sinabung kemudian dijadwalkan berangkat pada Senin 19 Oktober 2026 pukul 2 dini hari, dan tiba pada pukul 15 atau jam 3 sore di hari yang sama. Berikutnya KM Dorolonda dijadwalkan berangkat pada Sabtu 24 Oktober pukul 4
subuh dan tiba di Sorong pukul 16 atau jam 4 sore dengan lama perjalanan 12 jam ya. Jadi itu jadwal kapal ya yang sudah saya informasikan Manokwari Sorong ya. Jadi jadwal Manokwari Sorong Oktober 2026 nanti 2 Oktober ingat KM Gunung Dempo berangkat 16.00 tiba jam 4 subuh. Sementara untuk tanggal 5 Oktober KM Sinabung akan berangkat dari Manokwari jam 2 dini hari dan tiba jam 15.00 teman Pro 2 ya. Oke, jadi jadwal kapal ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, menyesuaikan kondisi operasional dan juga kebijakan perusahaan pelayaran. Nah, penumpang juga sebaiknya datang lebih awal ke pelabuhan supaya bisa memiliki waktu yang cukup untuk proses keberangkatan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan jadwal kapal Manokwari Sorong untuk Oktober 2026. Siapa tahu ada teman Pradua yang memerlukan informasi jadwal kapal, mungkin minta dibacakan ulang lagi, silakan langsung chat aja di 0821 9914783. Saya akan kembali menginformasikan. Ini informasi resmi langsung dari PT PLNI Sorong.

0: Tuan Rodua, siang ini saya menemani kamu di Info Kuliner ya. Kalau ngomongin tentang kuliner, buruan habis ini langsung kamu harus makan siang ya. Karena sekarang waktunya break untuk lunch ya, untuk makan siang. Jadi jangan lupa makan siang dulu, baru kembali melanjutkan pekerjaannya lagi ya. Nah, ini teman Rodua banyak anak rantau ya di Kota Sorong. Banyak, semua daerah pasti ada yang namanya anak rantau. Jadi salah satu hal yang paling dirindukan adalah masakan keluarga, bener tidak ya? Kalau udah lama, aduh, saya kangen makan semace pemasakan ini atau sakaka pemasakan ini, aduh, saya terlalu bisa bikin ya. Di sini susah dicari ya, gimana ya? Ini kalau kita kangen ya sama masakan rumah, apalagi kita lagi merantau ya. Memang bukan hal yang apa ya, orang bilang bukan hal gampang gitu ya. Apalagi kalau yang ngidam baru dia sudah married terus dia merantau, itu pasti dia kepengen sekali apapun caranya dia harus bisa dapatkan makanan tersebut ya. Tapi ini bukan hanya tentang rasa tapi juga aroma. Jadi rasa, aroma, suasana makan bersama dan juga kenangannya itu yang membuat seseorang tuh kangen ya masakan keluarga ya. Jadi misalnya saat jauh dari rumah, sepiring makanan yang rasanya mirip masakan ibu atau keluarga ini bisa membuat tiba-tiba kita teringat dengan suasana rumah dan juga orang-orang tercinta. Benar tidak teman-teman juga? Kamu juga mungkin lagi dengar merasakan hal yang sama ya. Ya memang ada sih beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengobati rasa kangen masakan rumah. Caranya adalah coba yang pertama kamu masak makanan favorit dari rumah ya. Tidak perlu masak makanan yang rumit, yang gampang-gampang aja. Mungkin kamu mulai dengan menu sederhana yang biasa dimasak keluarga. Ini bisa mengobati rasa rindu masakan rumah dan juga jadi kesempatan untuk belajar mengaplikasikan resep keluarga yang mungkin selama ini hanya bisa dinikmati tanpa tahu caranya. Nah, cara kedua adalah dengan menelpon atau video call keluarga sambil membicarakan makanan favorit dan berbagai resep. Nah, cara ketiga adalah dengan mencari makanan yang memiliki cita rasa serupa di tempat rantau. Ada tidak ya? Kalau kamu kangen makan gudeg, kamu kangen makan saya rasa semua makanan-makanan dari daerah ada semuanya di Kota Sorong ini. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Maluku, ya Sulawesi, semuanya ada lengkap. Kita tinggal datang saja ke warung tersebut. Apalagi yang buat memang orang asli dari daerah tersebut yang buat ya. Jadi kamu kalau misalnya tidak bisa atau tidak sempat juga untuk masak sementara kamu sudah kangen sekali, kalau misalnya kamu menemukan makanan di warung dan restoran yang menjual makanan daerah asal, tidak ada salahnya kamu coba makanan tersebut dengan rasa yang familiar. Sudah pasti bisa sedikit mengobati rasa kangen dan homesick ya kan. Nah, cara keempat adalah dengan mengajak teman sesama perantau untuk masak dan makan bersama. Kegiatan ini kan juga akan semakin menyenangkan ya, kalau kita bisa saling bercerita tentang kampung halaman itu pasti seru sekali ya. Kemudian jangan lupa menjaga pola makan dan merencanakan makanan dengan baik ya. Karena saat hidup sendiri kan biasanya kita hanya memikirkan bagaimana cara makan dengan praktis tanpa memikirkan kandungan gizinya. Nah, kalau misalnya kita kangen masakan rumah, itu wajar ya. Wajar, dan ini adalah hal yang sangat-sangat manusiawi ya. Manusiawi bagi siapapun yang sedang merantau. Kita mungkin tidak bisa setiap hari menikmati masakan keluarga, tetapi kita bisa membawa sedikit rasa rumah ke tempat kita berada sekarang, entah melalui resep keluarga kah, panggilan telepon kah, makanan khas daerah asal kah, atau makan bersama teman-teman baru. Karena terkadang yang kita rindukan dari sebuah masakan itu bukan hanya rasanya, tetapi kenangan dari kehangatan yang ada di balik makanan tersebut, teman-teman dua. Akhirnya kemana? Saya akan balik lagi untuk informasi-informasi. Nah, saatnya nih setelah ini nanti informasi makanan. Kalau tadi pembukaan dulu ya untuk anak-anak rantau, soalnya di tempat kerja saya sini anak-anak rantau banyak sekali ya, jadi sedikit mengobati rasa kangen mereka akan kampung halaman dan juga masakan keluarga.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: FM.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Iya. Selamat siang teman Pradua ya. Agak sedikit vakum but it's okay ya. Ya teman Pradua, saatnya saya hadir siang hari ini tentunya di beberapa informasi olahraga yang sudah saya pilihkan nih, mau saya bagikan di ruang dengar teman Pradua. Selamat siang, gimana nih yang belum istirahat makan siang? Ayo istirahat dulu karena bekerja butuh effort ya, butuh tenaga, jadi harus dicas dulu ya, makan siang dulu, istirahat sebentar, baru kembali beraktivitas lagi menyelesaikan pekerjaannya hingga sore bahkan malam hari nanti ya. Oke, saya setelah ini akan berbagi beberapa informasi tentunya lewat informasi-informasi olahraga tentunya lewat Pradua Sport.

Nah, teman berdua, saya punya beberapa informasi ya olahraga sebelum kita masuk ke cabang olahraga. Ini informasi awal ya. Jadi bagaimana kita bisa memilih pakaian yang kita pakai saat berolahraga, ini penting sekali ya. Jadi bukan hanya jenis olahraga yang perlu diperhatikan, tapi pakaian juga yang kita gunakan, ini bisa mempengaruhi kenyamanan kita saat bergerak. Jadi kalau pakaian yang terlalu panas, dia mudah menahan keringat atau membatasi gerakan, ini bisa membuat aktivitas kita terasa kurang nyaman ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa rasa aman saat berolahraga itu dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk bahan pakaian, sirkulasi udara, keringat, serta keleluasaan tubuh untuk bergerak. Sementara untuk aktivitas yang membuat tubuh kita ini banyak berkeringat, teman Pradua, pakaian ringan dengan kemampuan mengelola kelembaban ini bisa menjadi pilihan, jangan salah ya. Jadi salah satu penelitian menemukan bahwa pakaian berbahan sintetis seperti polyester ini bisa menahan lebih sedikit keringat dibandingkan katun dalam kondisi olahraga panas tertentu ya. Namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga tidak berarti polyester itu selalu lebih baik ya untuk semua orang dan semua kondisi. Nah, ukuran dan desain pakaian juga sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas kita ya. Kalau misalnya untuk lari atau senam ya, kita bisa menggunakan pakaian yang tidak menghambat gerakan kita ya. Sementara saat kita berolahraga di luar ruangan ya, kondisi cuaca juga perlu menjadi pertimbangan nih ya. Bahan, kemudian pola rajutan dan juga kemampuan pakaian mengalirkan udara bisa mempengaruhi suhu serta rasa nyaman selama kita beraktivitas. Jadi memang tidak ada satu jenis bahan yang paling cocok untuk semua olahraga ya. Pilihan pakaian itu sebaiknya disesuaikan dengan jenis aktivitas, kondisi cuacanya, kemudian tingkat keringat dan juga kenyamanan masing-masing orang. Yang terpenting adalah pakaian kita memungkinkan tubuh kita ini bergerak bebas dan tidak membuat aktivitas olahraga kita justru terasa terganggu, teman Pradua. Jadi pintar-pintar memilih pakaian olahraga ya. Kalau misalnya kamu tidak nyaman dengan bahan ini, ya udah nggak usah dipakai ya. Kalau misalnya kamu ingin lari misalnya 21K atau 5K hari ini ya, atau 10K, ya biar nyaman kamu pilih pakaian yang tentunya bahannya adem ya, yang kamu pakai selama lari itu bisa menyamankan kamu gitu, teman-teman dua ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
6: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, teman, Persipura Persipura Jayapura meraih poin pertamanya musim ini usai menahan imbang Persi Solo dengan skor 1-1 pada laga pekan ketiga Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo hari Sabtu kemarin tanggal 26 September. Laga yang berlangsung tanpa penonton ini sekaligus menjadi debut bagi pelatih baru Persipura, Regi Aditya, yang ditunjuk pada 24 September 2026 untuk menggantikan Andri Ramawi. Kedua tim memperagakan tempo permainan cepat sejak awal laga dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Namun kedisiplinan barisan pertahanan Persipura maupun Persi Solo membuat peluang berbahaya sulit tercipta pada pertengahan babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-36 untuk keunggulan Persi Solo, memanfaatkan umpan lambung Samuel Balinsa dari situasi tendangan bebas. Kadet Raditya berhasil menyundul bola masuk ke gawang Randy Oscario. Skor menjadi 1-0 untuk Laskar Sambernyawa bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Regi Aditya merespon dengan merombak lini serang tim Mutiara Hitam. Bima Ragil Satria dan Jam Kelly Sawyer ditarik keluar untuk di

digantikan oleh Todd Ferre dan Elisa Basna. Strategi tersebut membuahkan hasil pada menit ke-61. Berawal dari skema serangan cepat, Reno Salampessy menyodorkan umpan pendek di sisi kanan kepada Ramai Rumkek. Rumkek kemudian mengirimkan umpan silang terukur yang disambut oleh tandukan tajam Alessandro untuk menggetarkan jala gawang Pualam Bahari dan skor berubah menjadi 1-1. Usai gol penyama kedudukan, kedua pelatih melakukan sejumlah pergantian pemain di mana Persi Solo memasukkan Andi Harjito, Terence Puhiri serta Rizky Yusuf untuk menyegarkan alur serangan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Oke, teman Padua sorry ya. Tadi pas mau call berita olahraga, info olahraga ada telepon masuk. Info olahraga deh, ada telepon masuk. Sebenarnya sih kalau telepon enggak terlalu penting saya tidak angkat, tapi karena penting menyangkut narasumber yang akan hadir nanti di jam 4 tadi koordinasi terus ya. Oke, kayaknya nih narasumber kali ini juga masih ya cilik ya. Kalau kemarin kita kedatangan narasumber cilik yang luar biasa. Sebentar ini yang multi talent ya. Mungkin teman Pro2 juga sudah ya kenal atau mungkin ada yang belum kenal ya. Makanya nanti sebentar ini narasumber kita akan hadir di jam 4 di sore ceria nanti ya. Hobinya tuh banyak sekali ya, atau memang olahraga yang dia tekuni itu banyak sekali, kayak dari panjat tebing. Kemudian dia juga masuk dalam komunitas menembak. Juga menyelam ya. Jadi dia ini baru kelas 3 SD. Penuh tantangan sekali. Dan yang paling tidak di apa ya, yang paling asik tuh dia ini adalah penabuh drum cilik. Jadi dia ini adalah drummer ya, teman Pro2. Dia sering main di kafe-kafe mengiringi teman Pro2 ya, yang mungkin sering lihat juga menyanyi-penyanyi kafe atau band-band lokal ya. Dia sering mengiringi Danu ya. Danu nyanyi beberapa kali diiringi sama dia juga ya. Kemudian mungkin bermain sama kita band, grup kita band ya. Dan tentunya masih banyak prestasi di sekolah yang sering dia ikuti juga ya. Event-event besar di sekolah yang sering diikuti juga. Siapakah dia? Dia adalah adik Shelin Adliani ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan adik Shelin nanti di jam 16 atau jam 4 sore nantinya.

0: Tuan Rodua, sudah pukul 14 lebih 14 menit saat ini waktu Indonesia Timur ya. Ya, kita di info entertainment nih, teman Rodua ya. Kalau kamu punya info menarik seputar entertainment, boleh dikirim ke Rodua FM siang hari ini 0821-9914-7873. Teman Rodua, penyanyi Agnes Mo tampil memeriahkan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada ajang FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta hari Jumat kemarin tanggal 25 September 2026 ya. Kehadiran Agnes menjadi salah satu hiburan yang memang menyemarakkan suasana pertandingan. Pada jeda babak pertama, Agnes membawakan lagu nasional Indonesia Pusaka di mana ribuan penonton yang memadati stadion itu turut bernyanyi bersama menciptakan suasana penuh semangat dan kebanggaan terhadap Indonesia. Jadi sebelum tampil saat halftime, Agnes lebih dulu mengisi opening ceremony dengan membawakan lagu Flying High ya. Wah, itu lagu keren sekali. Itu penampilannya menambah kemeriahan acara pembukaan turnamen sepak bola tingkat Asia Tenggara tersebut ya. Selain Agnes Mo, panggung hiburan FIFA Asian Cup 2026 juga menghadirkan musisi tanah air lainnya seperti Afgan dan Isana Saraswati. Kehadiran para penyanyi tersebut membuat pertandingan tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga hiburan bagi para penonton di stadion. Wah, saya tidak membayangkan gimana kalau mereka ini tampil di Kota Sorong. Wah, heboh. Ini terhadap orang yang tinggal di rumah, apalagi kalau Agnes Mo, Afgan. Keren ya. Terlalu indah, terlalu bagus ya suaranya ya. Orangnya juga apalagi Agnes Mo ya, dulu siapa ada teman di kantor sini berharap dia bisa tampil, dia bisa konser di Kota Sorong. Cuman kan bayarannya mehong ya kan. Yang berani bayar dia, ya bolehlah dia akan datang ke pelosok manapun. Yang penting ada yang berani bayar dia gitu ya. Ya, jadi kemarin siapa yang nonton pertandingan ini ya, sepak bola antara pertama ya FIFA Asian Cup 2026 di Stadion GBK. Yang hari Jumat itu Indonesia lawan Singapura ya. Wah, ini seru sekali. Kemudian nanti Indonesia dengan Malaysia, dan terakhir nanti hari Senin itu Indonesia dengan kemarin itu Indonesia Senin kemarin dengan Bangladesh ya, teman Padua. Seru sekali ya. Oke, hasilnya nanti akan saya informasikan ya, teman Padua. Sebenarnya tadi saya informasikan di Pradua Sport Berita Olahraga, cuman kan terganggu dengan telepon-telepon masuk tadi ya. Jadi informasi olahraganya terputus-putus ya. Teman Pradua ya, ini entertainment, saya mau informasikan beberapa lagu-lagu yang lagi ngetren lah sekarang lah. Salah satunya adalah lagunya Pice Kota. Kamu tahu lah Pice Kota? Ya, jebolan Indonesian Idol. Itu lagu barunya tembus trending di musik YouTube loh ya, jangan salah. Jadi Pice Kota, kita tahu jebolan Indonesian Idol 2025 ini kembali menyapa pendengar lewat singlenya dengan judul Sedikit Lebih Lama. Versi lengkap lagu tersebut resmi dirilis pada 18 September 2026 dan bisa disaksikan melalui kanal YouTube @picekota. Itu kanal itu YouTube-nya ya. Kanal YouTube @picekota. Jadi sebelum versi penuh hadir, bagian lagu ini memang sudah lebih dulu beredar dan menarik perhatian pendengar musik Indonesia. Jadi memang setelah dirilis secara utuh, respon penggemar terlihat dari jumlah penonton yang terus bertambah ya. Jadi Sedikit Lebih Lama ini tercatat telah meraih lebih dari 377.000 penayangan dan berada di posisi ketiga tangga musik YouTube. Wow, keren ya. Nah, vokal khas Pice Kota menjadi salah satu bagian yang mampu membuat lagu tersebut mudah dikenali. Dan lagu ini membawa cerita tentang perasaan yang masih ingin dipertahankan ketika jarak atau keadaan membuat dua orang harus berpisah. Jadi bagi pendengar lagu ini, Sedikit Lebih Lama ini juga dapat menjadi pengingat tentang hubungan dan kenangan yang belum sepenuhnya selesai. Aduh, kenapa bisa orang menciptakan lagu-lagu seperti itu ya? Nanti orang gagal move on nantinya, ya kan? Tapi gak apa-apa, namanya lagu, kita nikmatin aja. Sebagai penikmat musik, kita menikmati aja lah lagunya. Yang penting asik, pas dengan suasana hati kita, ya udah kita lanjut mendengarkan. Oke, maaf teman padua, tiba-tiba dikagetkan. Saya akan balik lagi ya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik kamu.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya, oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Tuan Ru 2 masih di infotainment ya siang hari ini. Sorry tadi terputus ya. Udah kita ganti aja dengan infotainment selanjutnya ya teman Padua. Iya, mungkin kamu tahu atau ini adalah lagu kesukaan kamu misalnya. Ya pasti banyak yang tahu lagu inilah ya. Lagu Kaulah Kamuku yang dibawakan oleh Fatin Sidkia bersama The Overtones. Ini kembali menjadi perbincangan ramai sekali di media sosial ya. Jadi lagu yang telah dirilis lebih dari satu dekade lalu tersebut ya, sekarang ini kembali ramai digunakan sebagai back sound berbagai konten, khususnya video yang mengangkat nostalgia masa sekolah ya kan. Jadi popularitas Kaulah Kamuku ini kembali terlihat pada September 2026 ini ya, dimana potongan lirik pembuka yang liriknya kayak gini, detik indah di pulang sekolah ya. Nah ini banyak digunakan dalam konten media sosial yang menampilkan kenangan masa SMA, foto-foto lama, persahabatan, hingga kisah cinta masa remaja. Dan menariknya teman Produa, Kaulah Kamuku ini bukanlah lagu baru ya, dimana lagu tersebut pertama kali dirilis pada Mei 2014. Itu sudah lama sekali ya, Mei 2014, dan menjadi bagian dari album perdana Fatin yang For You ya, yang album perdananya yang For You itu ya. Jadi kolaborasi Fatin dengan The Overtones ini menghadirkan nuansa pop yang ringan dengan cerita sederhana mengenai tumbuhnya rasa suka di antara dua manusia atau dua orang ya. Jadi kembalinya Kaulah Kamuku ini ke berbagai platform media sosial menunjukkan bagaimana sebuah lagu lama dapat menemukan pendengar baru melalui tren digital. Jadi liriknya menggambarkan momen-momen sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja, seperti pulang sekolah, kehujanan bersama, tertawa, hingga munculnya perasaan ketika seseorang mulai menyadari bahwa kedekatan dengan orang lain ini telah berubah menjadi rasa cinta atau rasa suka. Jadi tema tersebut menjadi salah satu alasan lagu ini terasa relevan kembali ya, di mana konten yang menggunakan lagu tersebut banyak mengangkat kenangan masa sekolah, termasuk foto berseragam, momen bersama teman, kemudian perjalanan pulang sekolah, serta kisah cinta yang bermula sejak masa remaja teman Produa ya. Jadi tren Kaulah Kamuku saat ini banyak terlihat melalui konten TikTok ya. Dan pengguna memanfaatkan lagu tersebut untuk mengiringi video kompilasi foto lama dan cerita tentang masa sekolah. Nah sementara itu potongan awal lagu menjadi bagian yang paling mudah dikenali. Nah ketika musik mulai terdengar dan lirik tentang pulang sekolah muncul, pendengar seolah diajak kembali mengingat suasana masa remaja gitu. Nah fenomena tersebut juga memperlihatkan kekuatan media sosial dalam menghidupkan kembali lagu-lagu lama ya. Ini lagu-lagu bukan lawas sih, lawas tuh yang udah lama sekali, ini lagu-lagu lama aja lah, pasti tahun 2000-an juga ya. Sebuah lagu yang pernah populer pada masanya ini bisa kembali mendapatkan perhatian bertahun-tahun di kemudian ketika digunakan dalam konteks baru yang sesuai dengan tren pengguna media sosial, itu langsung banyak yang suka, banyak yang like ya. Dan tidak heran memang jika hanya dengan mendengar potongan lagunya aja yang liriknya detik indah di pulang sekolah, ini banyak pendengar langsung teringat pada satu masa yang mungkin sudah lama mereka tinggalkan, masa tersebut ketika pulang sekolah, bermain bersama teman, kehujanan, dan diam-diam menyukai seseorang. Ini menjadi bagian dari cerita yang sederhana tetapi sulit dilupakan. Nanti saya bakalan puterin lagunya sebentar. Saya cari lagunya dulu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hey, es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hey,
3: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai, halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar di sore hari ini? Wow, saya baru call lagi ya. Dari tadi saya gak call-call. Baru kembali lagi bersama 96,7 teman terbaik kamu yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Kladebak 2 Sorong. Ada saya 3 audio sore hari ini yang menemani teman Pro 2. Iya, sudah dari awal tadi saya informasikan, bahkan dari semalam saya dinner, saya sudah informasikan untuk teman Pro 2 bahwa nanti sore, tepatnya di hari Selasa jam 16.00, kita bakal ada obrolan sore di Sore Ceria. Dan tamu kita sore hari ini tuh spesial sekali ya. Biasanya kan kita hadirkan tamu yang orang Sorong bilang orang besar, orang dewasa. Tapi kali ini saya kehadiran seorang anak, seorang adik yang luar biasa, bisa dibilang multi talent ya, sangat-sangat multi talent sekali ya, yang istimewa dan pastinya menarik untuk kita kenal lebih dekat ya. Masih belia sekali lah ya, tetapi sudah berani mencoba berbagai aktivitas yang bisa dibilang tidak biasa ya, atau jarang dilakukan oleh anak-anak sekarang ya. Dia adalah Ade Shelin Adliani, seorang pemain drum cilik yang juga memiliki pengalaman dalam menembak, kemudian panjat tebing, diving juga. Waduh, pokoknya seabrek aktivitasnya, seabrek kegiatannya banyak sekali. Kita bakal tanya-tanya nanti ya, bagaimana ceritanya seorang Ade Shelin ini bisa menekuni begitu banyak kegiatan, dari mana dia berani mengambil kegiatan atau olahraga yang menantang atau sangat-sangat menantang untuk anak-anak ya. Dan ini siapa yang paling mendukung ya. Wah, luar biasa sekali, semua cerita menarik itu akan kita dengarkan langsung dari Ade Shelin Adliani. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama Dialog Sore Ceria, karena sore ini kita akan berbincang santai, seru dan penuh inspirasi.

0: Okay, kayaknya tidak sabar ya. Okay, sebelum kita mulai bincang-bincang kita atau kita nanya-nanya sama Adia Selin yang multi talent ini, saya mau informasikan ke teman Pro 2, kalian bisa langsung tanya-tanya atau WhatsApp langsung di 082199147873 atau bisa nonton langsung di streamingnya RRI Sorong ya di YouTube, karena kita live langsung sore hari ini di YouTube RRI Sorong. Saya mau nanya-nanya langsung sama Adia Selin. Halo Adia Selin.
1: Halo.
0: Apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Boleh kenalkan diri dulu untuk teman Pro 2, ceritakan sedikit tentang adik kepada teman Pro 2 yang lagi dengar sore hari ini. Nama lengkapnya siapa?
1: Selin Adriani Handohalto.
0: Sekolahnya di mana?
1: Di Golden Gate.
0: Golden Gate. Udah kelas berapa?
1: Kelas 3 SD.
0: Berarti pinter dong di sekolah ya kalau di Golden Gate. Iya.
1: Lumayan.
0: Harus pinter dong. Harus kalau di Golden Gate kan pinter bahasa Inggris ya?
1: Iya.
0: Iya. Bisa speak sedikit bahasa Inggris? Menyapa teman radio bisa enggak pakai bahasa Inggris?
1: Hello.
0: Hello. Hello, my name is kayak gitu bisa ya. Yang penting bisa. Dari semua kegiatan yang Adik Selin lakukan, mana nih yang pertama kali Adik Selin tekuni? Yang tadi ada beberapa kan ketika sebutin tuh. Ada diving, ada manjat tebing, ada menembak. Terus kegiatan-kegiatan itu tuh yang pertama kali Selin tekuni yang mana?
1: Sebenarnya sebelum GAM itu aku ada les keyboard sama gitar. Tapi aku kayak ada lihat drum gitu kan. Terus akhirnya aku coba drum, malah seneng gitu drum gitu.
0: Jadi yang pertama kali Adik Selin coba itu menyelam?
1: Enggak, pertama kali yang aku coba itu apa namanya, keyboard sama gitar.
0: Keyboard sama gitar. Terus kenapa bisa keyboard sama gitar? Terus kenapa bisa tertarik dengan drum? Ceritanya gimana?
1: Kayak seru aja gitu, mukul-mukul.
0: Seru aja mukul-mukul ya. Yeah. Mungkin terinspirasi dengan banyaknya pemain drum cilik mungkin?
1: Enggak.
0: Kan banyak tuh pemain drum cilik.
1: Aku nggak tahu pun namanya siapa.
0: Gitu ya. Jadi emang suka awalnya keyboard sama apa tadi?
1: Sama gitar.
0: Dan terus pertama kali main drum itu kapan?
1: Pertama kali main drum itu pas umur 6 tahun.
0: Itu kenapa kok bisa tiba-tiba kepengen main drum, Selin?
1: Ya karena kayak ya tertarik aja gitu loh.
0: Tertarik aja, enak mukul-mukulnya ya. Terus pernah tidak Adik Selin itu mengiringi mungkin papa atau mama atau di sekolah mungkin, atau pernah ikut band gitu sambil main drum?
1: Pernahnya ikut main band.
0: Oh, main band di mana?
1: Di Hangout, Wabisa, di Infinity.
0: Wow.
1: Terus apa lagi? Kalau di Jayapura di Kopi Dari Hati. Terus apa lagi tuh? Pak banyak soalnya.
0: Gitu ya. Jadi itu pasti ada. Itu diminta ke sana kah, atau Selin sendiri yang datang untuk bermain di sana?
1: Ada yang diundang, ada yang datang main sendiri.
0: Oh wow, kalau gitu ketika mau tahu dong bagaimana perasaan pada saat tampil di depan orang banyak bermain drum seperti itu.
1: Pertama kali itu pas pertama kali kayak nanggung depan orang itu lagu-lagu kayak malu, grogi gitu loh, tapi ya udah biasa gitu.
0: Udah biasa. Biasa pengunjung pada minta dibawain lagu apa gitu.
1: Kalau
0: ada yang request nggak?
1: Nggak pernah, aku gak sendiri. Ya?
0: Okay. Jadi kalau misalnya ikut band nih di salah satu kafe gitu, terus mengiringi vokalis, itu kan lagu-lagu orang dewasa yang dibawain, bisa beradaptasi tidak dengan para vokalis itu atau lagu-lagu yang di request sama pengunjung?
1: Lagunya aku sendiri yang pilih.
0: Oh gitu, jadi Selin sendiri yang pilih, nanti dibawain sama vokalisnya.
1: Iya.
0: Pernah main sama vokalis siapa kalau di Kota Sorong?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Kakak Danu?
1: Gak kenal.
0: Gak kenal. Oke deh, tapi asik ya, seru ya.
1: Ya. Ya,
0: pada saat Celine main itu ada yang request enggak? Adek, boleh tidak bawain lagu ini? Bawain lagu ini.
1: Enggak, palingan minta diulang doang sih.
0: Oh, minta diulang. Ya. Jadi diulang. Oke. Okay. Jadi kalau diminta diulang 5 kali juga dimainin. Wow. Tepuk tangan dong yang ada di sini, kita sekali lagi untuk adek Celine. Luar biasa sekali, iya. Oke, okay. Sebelum ini kan kita mau menghangatkan suasana dulu nih. Kalau misalnya Celine biasanya tuh bawain lagu apa kalau sambil main drum?
1: Biasanya tak bola balet, tau monitor, ngapain mau repot.
0: Oh gitu, kalau misalnya Kak Tika minta satu lagu, boleh gak? Lagunya di drumnya dimainin sama Ade Salin, boleh?
1: Boleh.
0: Lagu apa nih yang mau dibawain?
1: Lagu rock mau.
0: Yang tadi udah dicatat lagu apa?
1: Ada lagu
0: ST12.
1: Mungkin Evanescence, Bring Me To Life.
0: Oke, okay, Bring Me To Life, Evanescence ya. Kita denger dulu ya, ada Celine bawain satu lagu ya. Sambil dia main drum, kita dengerin sama-sama teman Pro 2. Sekali lagi, kamu bisa nonton di YouTube-nya RRI Sarong ya. Silakan komen-komen langsung aja di YouTube RRI Sarong atau di 0821-991-47873. Saya akan balik lagi dan kita dengarkan satu lagu yang akan dibawakan oleh atau dimainkan oleh Ade Celine. Silakan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kayaknya Deserin udah siap aja tuh. Wah, dia udah siap sama sticknya, sama drumnya. Bentar lagi kalian bisa dengerin ya. Oke, Deserin udah siap ya. Silakan.

Iya teman Pro 2, kalau tadi kita sudah mendengarkan Ade Sally, itu bahkan lagu pertama tadi Evanescence dengan Bring Me To Life. Seru ya, keren sekali. Ini yang 5.000 penonton yang ada di sini, kita kasih tepuk tangan untuk Ade Sally dulu dong. Wah, 5.000 penonton supporternya semua datang. Oke, sekarang Ade Sally main lagu kedua lagi ya. Dari ST12, judulnya Cari Pacar Lagi. Teman Pro 2 silakan emang komen-komen langsung aja di YouTube RRI Pro 2, YouTube RRI atau langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 0821 9914 7873. Oke, di sharing silakan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, balik lagi yang pastinya seru sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong. Pakai Sally. Wah, luar biasa. Ada Sally tahu tidak? Belum tentu kakak-kakak yang ada di sini bisa seperti ada Sally. Iya. Percaya enggak? Percaya kan? Iya. Mereka taunya apa pukul-pukul apa itu? Pukul-pukul tembok pakai kayu. Oke, selalu capek tidak, Adek?
3: Tidak.
2: Tadi bawain lagu apa? Bring Me to Life sama ST12 ya. Seru. Ya, kalau kesulitannya apa tuh kalau pada saat main drum kayak gini, bawain misalnya sampai 2 lagu atau 3 lagu kayak gitu, pernah mengalami kesulitan tidak?
3: Palingan cuma di ngafalin sama nginget gitu sih.
2: Jadi harus benar-benar hafal ya. Oke, jadi kalau tidak hafal pernah kebingungan pas sudah di tengah perjalanan nih, pernah?
3: Pernah, tapi ya palingan udah nih main kan. Tapi apa namanya, aku kayak buat feel sendiri gitu loh. Jadi kan tadi itu yang apa sih? Badan ketukan sama feel. Kalau ketukan itu yang apa sih? Nggak tahu lah.
2: Jadi harus benar-benar hafal ketukannya sama feel-nya tuh harus pas ya.
3: Iya.
2: Harus pas. Jadi itu kalau misalnya latihan satu lagu itu berapa lama?
3: Aku pernah ngafalin kalau nggak salah cuma sehari dua hari doang.
2: Sehari dua hari. Sekarang ketika mau tanya nih, terganggu tidak waktu belajarnya kalau untuk latihan kayak gitu?
3: Tidak.
2: Tidak sama sekali. Wow, keren ya. Terus gimana nih cara ngatur waktu belajar sama latihannya, Adek Selin?
3: Waktu latihan sama belajar apaan nih?
2: Ya, waktu latihannya, kalau waktu belajar nih misalnya, otomatis kalau pulang sekolah malamnya nih harus belajar dulu, ya kan? Sementara saya mau latihan nih, gimana cara waktunya? Cara ngatur waktunya?
3: Kalau soal itu ibu.
2: Ibu yang ngatur. Oh, sudah di prepare semuanya ternyata ya. Ibunya mana nih? Ibunya
3: lagi,
2: ibunya boleh tidak masuk frame?
3: Sini.
2: Oh, enggak ya. Ibunya masuk frame enggak apa-apa ya. Artinya ibu juga sebagai manajernya Selin ya. Iya. Yeah. Jadi ibu yang ngatur semuanya. Keren. Tepuk tangan buat ibunya dong. Ibunya. Keren. Iya. Ini peran orang tua sangat-sangat besar sekali di sini ya Selin ya. Peran bapak sama ibu sama bapak gimana nih? Mendukung tidak kegiatannya Selin selain belajar sama main drum, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya, dukungan dari orang tua seperti apa?
3: Ya bagus-bagus aja sih selama mendukung.
2: Iya. Sering-sering ada pesan dari ibu atau dari bapak gitu untuk Selin?
3: Palingan pesan yang baik gak ada yang kayak ya pesan non-hanya lah gak ada.
2: Pesannya kayak boleh latihan tapi jangan lupa belajar gitu ya.
3: Iya.
2: Gitu. Selama ini di sekolah prestasinya gimana Selin? Sering ikut event-event di sekolah?
3: Di sekolah kalau gak salah aku belum kayak ada event gitu sih nanti. Kalau udah setahun sekolah kayaknya baru ada event gitu.
2: Oh gitu ya. Oh udah di sini udah berapa lama? Pindah dari Jayapura ke Sorong?
3: 4 bulan, 5 bulan.
2: Baru 5 bulan?
3: 4 bulan, 5 ya 5.
2: Pokoknya 4 atau 5 bulan kayak gitu ya. Ya langsung pindah ke Golden Gate. Berarti baru ya. Okay. Jadi di sini tuh langsung pengen apa namanya, pengen menyalurkan bakatnya, hobinya kayak gitu ya. Gimana caranya begitu sampai di sini? Selin tidak pengen, saya tidak mau diam aja di rumah gitu. Pengen apa? Saya harus ikut

0: punya skill kan, punya skill menembak, punya skill manjat tebing, terus apalagi tadi ya diving ya kan. Oke. Okay. Sekarang ketika menanya menembak nih ya. Menembak boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Sering ikut latihannya di mana nih kalau boleh tahu?
1: Kalau menembak di sini belum ada, aku tuh ada yang menembak di Jayapura, di Perbakin.
0: Perbakin, anggota Perbakin juga?
1: Iya.
0: Wah keren. Udah masuk di Sorong, kalau di Sorong gimana nih? Udah ketemu sama anggota-anggota Perbakin yang ada di Sorong belum?
1: Belum, aku biasanya ketemu di Jayapura.
0: Gitu ya. Bagaimana sih awalnya bisa mengenal olahraga menembak ini? Kan kalau anak seusia adik Selin kan mikirnya, waduh ini menembak ini kan apa untuk orang dewasa. Tapi bagaimana sampai adik bisa tertantang untuk bisa ikutan ikut apa dalam kelompok Perbakin ini, Perbakin?
1: Waktu itu kan bapak sering menembak, akhirnya aku coba ikut deh, akhirnya aku ikut menembak juga.
0: Oh gitu. Ikut menembak di mana kalau boleh tahu?
1: Kan udah dibilang Perbakin.
0: Iya, Perbakin di Sorong. Kalau di Sorong biasanya latihannya di mana?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Waktu itu bapak mau ajak tapi lagi enggak bisa sih.
0: Oh iya. Apa yang paling penting dipelajari ketika Selin mengikuti apa olahraga menembak ini?
1: Maksudnya
0: yang paling penting dipelajari untuk kegiatan olahraga menembak ini.
1: Kata bapak bisa menembak.
0: Ya gitu. Oke, jadi kalau olahraga menembak ini kan butuh konsentrasi ya.
1: Iya
0: benar. Jadi apa bisa diceritakan sedikit terjun ke adik-adik Selin terjun ke kegiatan ikut kegiatan menembak ini. Kemudian setelah sudah benar-benar menekuni atau sudah suka sekali, apa yang harus dipikirkan setelah mengikuti kegiatan ini? Oke deh, kita skip ya. Kita skip ya, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya ditanya, cita-cita kan punya beberapa hobi nih, beberapa kegiatan nih ya kan. Kalau ditanya, Selin nanti besar mau jadi apa gitu.
1: Aku punya 3 cita-cita. Kalau bisa aja kesampean. Pertama itu jadi konsultan pajak. Ini mungkin masih bisa untuk jadi.
0: Konsultan pajak, luar biasa. Anak kecil punya cita-cita yang tinggi, ya. Kenapa bisa tertarik? Kok semua kegiatan, semua cita-cita itu kayak menantang semua. Kenapa bisa seperti itu ya?
1: Karena aku ikut bapak.
0: Ikut bapak. Oke, ikut bapak. Pertama, luar biasa. Bapaknya nggak ikut kesini ya?
1: Itu yang baju hitam.
0: Oh, bapaknya dari situ. Oke deh. Bapaknya tidak mau diajak ngomong sama ibunya. Gak apa-apa ya. Kita ngomong sama adik Selin aja. Oke. Kenapa punya cita-cita? Ini saya tertarik sama konsultan pajak nih. Karena kita yang mikir aja nih, wih berat sekali ngitung-ngitung segala macam. Kenapa sih adik Selin bisa terpikirkan untuk menjadi seorang konsultan pajak nantinya?
1: Karena aku udah bilang ikut bapak.
0: Ikut bapak aja ya. Wah bapaknya keren, luar biasa nih bapak ya. Jadi memang semua ilmu, semua hobi itu ikut dari orang tua atau datang sendiri dari Selin?
1: Ada yang datang sendiri, ada yang ikut orang tua.
0: Oke, okay. Selain itu apa lagi tadi Selin? Tadi kan
1: yang kedua itu kan aku lumayan jago science nih ya. Kalau bisa aku jadi ilmuwan.
0: Jadi ilmuwan, wow. Luar biasa. Bapak kita boleh ngobrol, Pak? Oke. Oke, jadi ilmuwan sains. Iya. Jadi yang ketiga apa? Yang kedua tadi, yang pertama yang konsultan pajak, sains ini berat semuanya. Yang ketiga apa?
1: Yang ketiga, aku suka banget sama tentang luar angkasa. Jadi aku kalau bisa jadi astronot.
0: Wow. Berat semuanya, berat, gila ya. Di sini ada yang bercita-cita jadi astronot tidak? Ada ya, ada. Oh putra. aja, rupanya jadi tertantang. Tapi mudah-mudahan kakak-kakak di sini, kalau misalnya yang nonton 5.000 orang ini, kalau belum cita, punya cita-cita semuanya, bisa ambil salah satu cita-cita dari adik Selin ya.
1: Gak bakal ada yang mau sih.
0: Luar biasa. Ada Selin selain tadi apa namanya, sering main drum, terus menembak, apa lagi?
1: Diving.
0: Wow, diving. Ini sudah di mana aja nih?
1: Diving ya. Udah di Solong, baru di Solong di Raja 4.
0: Di Raja 4, tapi memang kalau diving di situ keren sekali ya.
1: Iya, nggak ada sampah, jadi bagus lah view-nya.
0: Oke, kalau diving kayak gitu sendiri apa ditemani?
1: Aku pengennya sendiri tapi ditemani.
0: Iya, karena mungkin seusia adik Selin belum bisa sendiri ya. Ya memang harus ditemani dulu walaupun ya, sudah mahir ya kan.
1: Boleh lah ditemenin tapi ya apa sih, biarin aku menjelajah sendiri gitu. Okay. Jangan aku waktu diving dipegangin mulu.
0: Tanya dulu sama bapak mamanya boleh tidak dia sendiri. Kalau bapak mamanya enggak boleh, Selin sendiri memang enggak boleh. Belum bisa ya. Walaupun memang hobi di situ, tapi mungkin masih harus didampingi dulu, ditemani dulu, ya kan? Mungkin mamanya sama papanya juga bilang seperti itu ya? Iya benar, harus bilang ditemani.
1: Apa?
0: Bilang harus ditemenin dulu, belum bisa sendiri. Iya, nanti suatu saat pasti ada Selin bisa kok sendiri. Mungkin sekarang belum bisa aja dan belum diizinkan sama mama papa ya.
1: Iya.
0: Oke. Apalagi selain diving dulu nih, wah ini kayaknya saya tertarik sekali. Pernah diving berapa kali ya di Raja Ampat? Udah berapa kali nyelam?
1: 5.
0: Udah 5 kali?
1: Iya.
0: Di Raja Ampat semuanya? Oke. Okay. Tapi gak tahu sampai kedalaman berapa ya?
1: 25 meter?
0: Iya. Wow. Tepuk tangan lagi. 25 meter. Iya. Dan itu didampingi. Iya. Atau ada gurunya atau ada pelatihnya mungkin, atau belajar sendiri nih?
1: Ya ditemenin, cuma ya dikasih jauh dikit lah. Jadi nggak dipegang, kadang dipegang, kadang nggak.
0: Oke, kadang dipegang, kadang nggak ya. Oke, jadi memang harus walaupun sendiri harus ada yang ngawasin gitu ya.
1: Iya.
0: Harus ada pendamping. Keren sekali ya. Kok hobinya apa kegiatannya atau apa yang dilakukan oleh adik Selin ini kok bertentangan dengan cita-citanya semua tadi ya? Kenapa bisa bertentangan seperti itu?
1: Mungkin akunya sendiri yang agak gimana gitu.
0: Mungkin karena itu cita-cita ya.
1: Iya.
0: Beda dong sama apa yang mau dilakuin setiap harinya gitu. Tapi memang Selin suka yang tantangan-tantangan gitu ya. Suka?
1: Suka.
0: Selain itu apa lagi yang
1: naik
0: nantang?
1: Naik tebing,
0: gila, naik tebing. Sudah pernah manjat tebing?
1: Sudah.
0: Di mana?
1: Di apa? Di Raja Ampat juga, di Wayak.
0: Di Wayak. Manjat tebing di Wayak.
1: Mm-mm.
0: Berapa meter ke atas?
1: Sampai ke atas.
0: Sampai ke atas ya?
1: Iya.
0: Wow, keren sekali. Sampai ke atas ya? Itu sendiri apa ditemani?
1: Sendiri, cuma ada bapak di belakang.
0: Oh begitu.
1: Jadi aku naik sendiri, tapi ada bapak di belakang.
0: Oh jadi bapaknya ikut, ya harus. Jadi bapak memang benar-benar tidak tega ya ngelepasin anaknya sendiri. Wah luar biasa ya. Oke, di Raja Ampat udah berapa kali manjat tebing?
1: Dua kali
0: ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, di Raja dan itu semuanya berhasil ya. Sampai di atas tuh ada deg-degan tidak, rasa deg-degan?
1: Enggak. Aku mah disuruh manjat.
0: Kan disuruh ada manjat lagi.
1: Ada satu pohon tuh. Uh-huh. Terus aku disuruh naik ke situ, yaudah aku naik.
0: Oh gitu. Gitu ya. Oke, setelah itu di mana lagi? Di Wayak terus?
1: Apa sih yang tempat hiu itu loh?
0: Tempat hiu di Raja Ampat juga.
1: Heeh. Di mana lagi, lupa.
0: Oke, kita skip aja ya. Ya. Ya. Oke, yang jelas memang ini adalah hobi dan memang adik Selin akan melakuin ini terus.
1: Mungkin.
0: Nanti kalau misalnya disuruh pilih nih, Selin, dari semua hobi atau yang sudah dilakuin oleh Selin, yang paling Selin suka yang mana nih yang akan dilakuin nanti ke depannya?
1: Apa ya?
0: Entah itu diving kah atau manjat tebing kah atau menembak kah atau
1: apa tadi?
0: Yang jelas ikut arus saja ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Soalnya seru
0: gitu.
1: Semua.
0: Seru semuanya. Dan memang suka yang menantang-menantang ya. Iya. dan orang tua atau papa mama tidak pernah melarang.
1: Tidak pernah.
0: Tidak pernah, malah mendukung ya.
1: Iya.
0: Ya, saya suka seperti itu ya. Oke, okay, Ade Serin belum capek ya?
1: Belum.
0: Masih semangat terus?
1: Masih.
0: Tadi mamanya pakai baterai apa, alkalin ya?
1: Alkalin.
0: Alkalin baterainya, makanya aktif terus nih. Oke, okay, Ade Serin, sebelum kita lanjut lagi karena masih banyak obrolan bareng Ade Serin, kita dengar lagi nih. Ade Serin masih mau ada beberapa lagu lagi, dua lagu ya yang dibawain ya.
1: Boleh, dua ya, lagu.
0: Tadi apa, Tabola Bale sama Ngapain Mau Repot.
1: Iya.
0: Oke deh. Ya, baik teman Pro 2, kita break sejenak dulu. Kita dengarkan Ade Selin mau bawain lagi nih dengan drumnya dua lagu, ada Tabola Bale sama Ngapain Mau Repot. Oke, Ade Selin silakan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.

Iya, baik teman Radua ya, kita mau dengar lagi nih ya, selain dia punya prestasi yang begitu banyak. Saya gak bisa sebutin satu persatu karena sebanyak sekali prestasinya, banyak sekali kegiatan yang menantang semuanya. Nah, kali ini kembali dia selain apa yang tegang-tegang begitu, dia hibur juga, hibur dirinya dengan bermain drum. Nah, kali ini dia akan bawain dua lagu. Tadi yang pertama Tabula Bale ya, kemudian nanti ada Ngapain Repot ya, lagu dari Indonesia Timur nih ya. Oke, selamat mendengarkan dan silakan untuk teman Radua bisa nonton langsung di YouTube-nya RRI Sorong dan komen-komen di situ, juga di WhatsApp-nya Radua 0821-991-47873. Saya akan balik lagi untuk session selanjutnya nanti dengan Ade Selin setelah kita dengarkan dulu dua lagu yang akan dibawakan oleh Ade Selin. Silakan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Iya, kita balik lagi yang pastinya seru ya. Saya sampai lupa kalau masih harus call di season selanjutnya karena saking enaknya mendengarkan pukulan drum yang di tadi dibawain oleh Adia Shelin. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Adia Shelin. Keren. Iya, teman Radua dan 5000 orang yang ada di sini harus tahu bahwa Adia Shelin ini seabrek prestasi yang pokoknya luar biasa sekali. Shelin kelas 5 sekarang di Golden Gate ya?
1: Kelas 3
0: di Golden Gate. Punya prestasi pasti banyak dong di 4 bulan ya? 4 apa 5 bulan?
1: Ya 4 sampai 5 bulan 4, gitu.
0: Oke, okay, berarti baru. Tapi enggak apa-apa. Punya guru favorit enggak di Golden Gate?
1: Punya.
0: Siapa?
1: Sir Kristen. Oh,
0: ada di sini rupanya. Ada Sir Kristen. Waduh. Biasa diajarin apa sama Sir Kristen?
1: Bahasa Inggris.
0: Oh ya, ini kan katanya dapat bocoran nih. Katanya Shelin menguasai 5 bahasa. Benar?
1: Benar.
0: Bahasa apa aja? Bisa disebutin?
1: Mandarin,
0: terus?
1: Jepang?
0: Korea?
1: Bahasa Inggris.
0: Inggris.
1: Itu satu lagi apa ya?
0: Bahasa Arab?
1: Arab. Tapi Arab aku enggak tahu bisa sih.
0: Enggak tahu bisa.
1: Iya, enggak tahu bisa. Palingan English sama Mandarin. Kalau okay. Mandarin aku bisanya di angka.
0: Di angka. Ya kalau gitu ketika mau tes deh. Kalau Mandarin misalnya kita mau sebutin, oh ya, coba sebutin 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10.
1: 1 2 3 4 5 6 7.
0: Oh gitu ya, itu angka ya. Yeah. Bisa bikin kalimat tidak dalam bahasa Mandarin?
1: Palingan baru kayak sapaan gitu sih.
0: Coba sapa teman. Halo teman Radua, saya Shelin gitu, coba.
1: Sapaan itu sapaannya apa sih, kayak selamat pagi gitu.
0: Oh gitu. Sapaan selamat pagi. Kalau selamat pagi bahasa Mandarinnya?
1: Ciao an.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, aku cuma tahu pagi. Intinya aku paling paling ya lumayan jagonya tuh di angka gitu.
0: Oh di angka, oke, keren sumpah. Kalau bahasa Inggris?
1: Kalau bahasa Inggris aku apa ya, palingan ya di mungkin yang paling lumayan, yang paling bagus itu di perkenalan. Kalau kalimat ya masih kadang salah-salah dikit
0: di perkenalan
1: gitu.
0: Kayak gimana tuh, bisa dicontohin nggak? ada gurunya di sini loh, bisa dicontohin nggak?
1: Hello, my name is Shelin.
0: My name is Shelin.
1: I'm 8 years old.
0: Okay.
1: My hobby is play with my doll.
0: Sudah.
1: Iya,
0: itu aja. Kalau mau say hey pakai bahasa Inggris gimana? Mau salamin untuk siapa gitu? Mungkin untuk mama papanya ada di sini, untuk 5000 orang yang ada di sini termasuk guru bahasa Inggrisnya.
1: Hello. Hello. Kan udah.
0: Udah ya, itu hello aja ya. Untuk semuanya, hello untuk semuanya ya. Oke. Oke deh, santai aja ya. Kita ngobrol santai. Ya, Shelin tadi kita udah ngomongin hobi. Ada berapa hobi tadi? Sudah drum, sudah menembak, kemudian panjat tebing, diving. Apalagi yang belum ya? Masih ada hobi lain?
1: Paramotor.
0: Nah, itu dia. Itu tadi ketika sempat lihat videonya di Shelin kan, itu tinggi sekali, berani ya. Pertama kali mencoba itu umur berapa?
1: Umur 6 tahun.
0: 6 tahun?
1: Iya.
0: Udah coba, udah pernah mencoba. Itu sendiri apa ditemenin?
1: Ada ditemenin di belakang.
0: Oh gitu.
1: Karena apa sih kalau kita salah narik tali aja itu bisa langsung jatuh.
0: Oh, itu yang nanti kayak nanti sampai di ketinggian kayak gitu ya?
1: Iya, kalau kita benar nariknya ya, dia enggak bakal jatuh, malah kayak makin tinggi gitu loh.
0: Kayak gitu. Mm-hmm. Tapi tidak ada takut-takutnya sama sekali ya pada saat sudah di ketinggian gitu. Tidak
1: sih, karena aku pengen terbang. Aku suka terbang.
0: Gila. Suka terbang ya?
1: Iya.
0: Suka terbang. Jadi apa menantang, olahraga menantang apa lagi nih yang paling Shelin sukain? Berkuda juga pernah ya?
1: Iya.
0: Tadi sempat dapat bocoran katanya dari umur 2 tahun sudah ikutan itu ya, sudah berani berkuda sendiri.
1: Yap, benar.
0: Udah gitu tidak ada pegangan gitu kan? Sendiri ya?
1: Mm-mm.
0: Wow, itu di mana, di Jayapura?
1: Bukan, aku lahirnya di Sorong.
0: Oh, lahir di Sorong.
1: Tapi kan terus? Bapak kerjanya pindah-pindah, jadi aku ngikut bapak.
0: Oh begitu, ikut bapak ya. Hmm. Jadi trainnya di Sorong sini ya. Jadi nanti misalnya kalau bapak mau pindah lagi, berarti nanti hobinya disalurkan lagi di daerah lain kayak gitu, harus ya. Harus. Pengen hobi apa lagi nih yang menantang? Apa yang pengen dicoba lagi?
1: Aku pengen coba bahasa Rusia.
0: Bahasa Rusia?
1: Iya.
0: Udah bisa dikit-dikit bahasa Rusia?
1: Enggak, belum dikasih les.
0: Oh, belum dikasih les. Oke. Okay. Semuanya pengen dicoba ini ya. Tapi gimana pun harus lebih mendalami bahasa Inggris ya?
1: Mungkin menurutku bahasa Cina juga sih.
0: Bahasa Mandarin?
1: Mandarin, okay. Inggris.
0: Oke, tapi yang utama adalah bahasa Indonesia. Indonesia itu yang utama, yang harus memang benar-benar Selin kuasai bahasa Indonesia dengan benar ya. Itu sudah pasti. Oke, Selin tadi sudah bawain 4 lagu ya. Oke, 4 lagu. Dari 4 lagu itu yang paling sulit lagu apa kalau menurut Selin?
1: Gak ada kecuali belum dihafalin.
0: Oh iya. Jadi memang benar-benar balik lagi harus hafal lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, mungkin kan banyak nih teman-teman di Kota Sorong ini yang seusia Selin ya. Banyak ya, yang sebenarnya mereka punya skill atau punya hobi gitu, punya keahlian gitu kan. Tapi mereka takut untuk mencoba. Kalau Selin kan suka mencoba hal-hal yang baru ya, suka yang menantang ya. Nah, pesan Selin untuk teman-teman, untuk yang seusia Selin ini, supaya tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, terutama yang menantang, apa?
1: Kalau salah ya salah aja, nanti kan bisa diperbaiki salahnya.
0: Oke, jadi jangan takut gagal ya.
1: Iya.
0: Luar biasa, jangan takut gagal. Karena gagal itu adalah tantangan, ya kan? Supaya lebih berani lagi gitu ya. Oke deh. Kita masih punya lagu apa lagi nih Selin yang mau dimainin sebelum kita closing? Lagu apa lagi nih?
1: Apa ya?
0: Tadi ada berapa lagu? 6 ya? Masih ada berapa lagu? 2 lagu lagi ya? 1
1: Monitor sama satunya diganti boleh gak?
0: Lagu apa?
1: Cucak Rowo.
0: Oh, Cucak Rowo. Cucak Rowonya ada di situ. Oke. Yang masih Selin sebelum Cucak Rowo sama apa tadi?
1: Tor monitor.
0: Oke. Okay. Jadi mungkin penyemangat aja nih untuk teman Ro 2 yang lagi denger ini, terutama adik-adik kita anak-anak yang seusia Selin, apa nih? Penyemangat dari Selin. Kata-kata dari Selin untuk mereka.
1: Nggak tahu.
0: Apa ya? Berani mencoba, jangan takut.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Apalagi Hayo?
1: Nggak tahu.
0: Ya, Selin, karena kalau harus memilih satu, ya, main drum, menembak, panjat tebing, atau menyelam, mana yang paling disukai? Mana yang paling disukai? Halo, bingung ya. Atau apa tadi, motor layang ya?
1: Kok motor layang?
0: Apa namanya?
1: Paramotor.
0: Ya, oke. Okay. Apa yang paling disukai?
1: Apa ya?
0: Apa
1: suka
0: ya?
1: Semua lagi.
0: Suka semua? Suka semua ya, karena semua itu menantang ya.
1: Yeah.
0: Suka yang menantang, oke deh. Oke, tadi kalau besar mudah-mudahan nanti salah satu hobi atau cita-cita tadi, kalau bukan jadi konsultan pajak, jadi apa tadi?
1: Ilmuwan,
0: apalagi?
1: Astronot.
0: Gila, menantang semua, mudah-mudahan tercapai, amin ya. Amin, diaminkan semuanya ya. Oke, okay. Yang pastinya ada mama dan papa di sini nih. Apa yang mau disampaikan sama mama dan papa? Ayo, sebelum kita pamit.
1: Makasih udah kasih aku les yang banyak.
0: Aduh, makasih sudah kasih waktu yang banyak untuk
1: les yang banyak.
0: Terus apa lagi?
1: Itu doang.
0: Setiap hari ketemu sih ya sama mama dan papa ya.
1: Yeah.
0: Yang pastinya doa terbaik juga ya dari mama dan papa untuk adik Selin ya. Semoga salah satu cita-citanya tadi bisa tercapai, iya kan? Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Tidak ada.
0: Mau salam-salam untuk siapa mungkin sebelum kita pamit? Ayo, di sini banyak nih, mau salam-salam buat siapa?
1: Untuk sebumi.
0: Sebumi. Mungkin teman-teman sekolah yang ada di Golden Gate.
1: Ya.
0: Siapa lagi yang ada di sini? Banyak loh di sini. Siapa-siapa yang mau disalamin?
1: semua.
0: Semua aja, pokoknya semua ya, tanpa terkecuali. Dapat salam semua. Terima kasih Adi Selin ya.
1: Ya.
0: Ya, namun sebelumnya kita mau dengarkan dulu nih lagu yang akan dibawakan oleh Adi Selin tadi, Cicak Rowo sama
1: Cicak Rowo sama Tol Monitor.
0: Tol Monitor. Ya, teman radio, kita akan balik lagi untuk session terakhir ya, setelah kita dengarkan dulu dua buah lagu yang akan dibawakan oleh Adi Selin. Silakan Adi Selin.

Oke, okay, teman Rodua yang pastinya nih mudah-mudahan ada selinya, tapi dia enggak pernah bosan ya, tidak ada capek-capeknya, makanya tadi mamanya katanya baterainya alkalin ya. Enggak ada soak-soaknya. Oke, okay, kali ini kita akan mendengarkan Ade Selin bawain dua lagu, yaitu Cucok Rowo dan Tor Monitor.

0: Oke, teman Pradua, kita balik lagi biar Celine lebih semangat. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Adin Celine. Celine capek enggak?
1: Enggak.
0: Wow. Jadi kalau misalnya disuruh bawain 10 lagu masih mampu?
1: Mampu.
0: Mampu aja ya. Celine, ini sebelum tutup

0: 5 bulan. Galak gak?
1: Enggak.
0: Enggak galak. Kalau salah-salah dimarahin tidak?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Itu ya bagus. Jadi harus dikasih apresiasi dong untuk gurunya nih. Luar biasa ya. Oke, Celine, terima kasih banyak ya sudah. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi nih terakhir nih untuk teman-teman yang ada di yang lagi mendengarkan. Selagi masih muda harus belajar dan belajar terus ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada tambahan?
1: Tidak.
0: Tidak. Oke, terima kasih Adik Celine. Atau mau salam-salam lagi? Tidak.
1: Tidak.
0: Oke, terima kasih ya sudah hadir di Pro 2. Kapan-kapan kalau kita undang lagi masih mau tidak?
1: Mau.
0: Mau? Kalau ada event-event kita undang mau tidak?
1: Mau.
0: Mau dong ya. Nanti dihubungi ya.
1: Iya.
0: Nah, oke, terima kasih banyak sudah hadir. Bosan tidak ditanya-tanya sama Kak Tika?
1: Tidak.
0: Tidak. Oke deh, nanti kalau begitu nanti Kak Tika siapin seabrek pertanyaan lagi untuk Celine ya. Oke. Ini 3 pertanyaan harus jawab cepat. Challenge terakhir ya. Oke, okay, harus tapi harus jawab cepat ya. Oke. Okay. Musik atau olahraga?
1: Musik.
0: Musik. Oke. Okay. belajar di rumah atau di tempat les?
1: Tempat les.
0: Tempat les. Mama atau papa?
1: Dua-duanya.
0: Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Oke, okay, itu aja deh. Oke. Okay. Terakhir ya. Senang hadir di Pro 2 atau tidak?
1: Senang.
0: Senang. Terima kasih. Oke, kawan-kawan kita ketemu lagi ya. Oke. Ya, teman Pro 2 terima kasih banyak ya yang masih setia bersama Pro 2 FM. Yang sudah komen-komen di YouTube-nya Pro 2 FM, terima kasih juga untuk papa mamanya. Putra terima kasih, Ita terima kasih, pelatihnya terima kasih, saya lupa namanya. Semuanya terima kasih sudah hadir di Pro 2 untuk semuanya ya, untuk Putra Patiwail juga. Untuk kamu mau salam-salam untuk kakak-kakak teknik di depan? Salam-salam tidak terima kasih kakak-kakak gitu. Iya sudah temani. Terima kasih ya. Emang dari kecil kalau kita mau belajar itu tidak ada susahnya ya. Segala sesuatu kalau kita belajar dari kecil itu akan terbiasa dan itu akan menjadi hobi setelah kita dewasa nanti. Oke, okay, saya Tika pamit. Ketemu lagi nanti dialog selanjutnya. Bye bye.
2: Pro 2 FM sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Aruzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

Nah teman-teman, baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman-teman didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, Rama hadirkan kembali lagu-lagu bernuansa islami.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan bagi

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
10: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah, kasihan ibu hanya bisa pasrah.
11: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan alamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya, telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: seru banget nih. Seru.
5: Seneng bener nih, Cok. Senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mau gabung judi online enggak?
3: Bangun.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Teman terbaik kamu.
10: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
12: Jangan galau malam-malam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya, buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Si Music Live Chat masih bareng sama gue di taman nemen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo lah.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya.
1: Yeah.
0: Alright. Ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya. Yeah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: agak menyesal gak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah denger atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau apa yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya. Karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lu, jahat lu, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah, I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar, gitu, iya.
0: But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nyanyi lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus karena kayak memalukan deh kayaknya.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu, apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini nggak, di sini dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lo inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: top 2
0: ya. Wow. Seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya. Gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi. Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia. Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya, mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya. Begitulah ya, benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya?
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar.
1: Iya.
0: Gitu kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar-benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kan? Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana? Lo punya cheat code nggak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai kebawa mimpi. Oh. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari kebawa mimpi, enggak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti kebawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow. Okay. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suaraku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: Si Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Tapi dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagi sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo

0: pastilah ya, kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kafedra.
1: Halo Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, oh, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Iya. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kafedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: ya
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto Five Diakan Indonesia. Nah, jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
0: bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian.
0: Oh, wow,
1: gitu.
0: Okay.
1: Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
0: Yes.
1: Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oke, berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya,
1: papa yang nge-push banget,
0: nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga.
0: Ya? Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston.
0: Oh.
1: Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh,
1: nah,
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil. And I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya. Doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: sih. Jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor.
1: Aduh.
0: Gitu ya. Oke.

Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Firda. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Itu
0: Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan. Iya bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak,
0: yeah.
1: Iya kan. Gue gak tau tekniknya apa itu namanya, head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener, yeah,
0: bener
1: ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia,
0: yes.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet,
0: yeah,
1: ya, itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra,
0: yes,
1: aja. Di mana bisa di-follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single,
0: siap,
1: selanjutnya, di EP atau,
0: yes,
1: mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

Teman terbaik kamu, halo, selamat malam Jakarta. Ada Edita menemani lo di malam hari ini, teman bro 2. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ternyata gue bakal nemenin sampai jam 12 malam nih, teman bro 2. Gue udah gatel banget sebenarnya malam hari ini, karena kemarin gue gak siaran ya, jadi gue gak bisa bahas langsung. Tapi emang sekarang sudah kedatangan pakarnya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
8: Stay tuned on Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Yes!
10: Apa sih yes?
9: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
10: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
9: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
10: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
9: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
1: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam.
8: Proudo FM.
12: Jangan galau malam-malam.
13: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu.

Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Yaudah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tahun Pro 2 dengan mengulangnya irama lagu ini, maka Osela sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Karemak 2 Sorong, kami pamit undur diri dan akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Perintah dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga. Bayangkanlah ketika ruku.

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok
5: Edin,
3: banget.
5: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mampu.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, temu berdua di manapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi Spada. Selamat pagi temu berdua di tanggal 30 September tahun 2026 ini. Dan mengawali informasi di pagi hari ini mengenai pengelolaan sampah ya, temu berdua, di mana pengelolaan sampah tidak hanya berbicara soal kebersihan, tetapi juga bagaimana limbah dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, semangat tersebut terus didorong oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kalikambu, STMSI, melalui berbagai inovasi pengelolaan lingkungan di Papua Barat Daya. Salah satunya adalah melalui Rumah Maggot Kelly yang dikembangkan sebagai solusi untuk mengurangi sampah organik. Dan melalui inovasi tersebut, sampah organik bisa diolah menjadi pakan yang dapat dimanfaatkan untuk ikan, ayam, dan juga bebek. Pengolahan tersebut menjadi membuat sampah tidak berhenti sebagai limbah, tetapi dapat memberikan manfaat lanjutan bagi masyarakat ya. Dan menurut beliau, persoalan sampah harus dilihat sebagai peluang untuk menghadirkan solusi dan manfaat bagi masyarakat. Upaya pengelolaan sampah dan lingkungan tersebut turut mendapat apresiasi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih penghargaan pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dengan dukungan sebesar 2 miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam materi penghargaan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah dan lingkungan yang lebih baik.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Teman terbaik kamu.
5: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
6: Biarinlah.
5: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
5: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
1: Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.

Baik, tunggu perlu informasi selanjutnya. Komite 2 DPD RI menyoroti sejumlah fasilitas perikanan di Papua Barat Daya yang telah mendapatkan investasi besar namun belum beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan di daerah. Temuan tersebut disampaikan dalam kunjungan dan pembahasan Komite 2 DPD RI terkait pengembangan potensi ekonomi serta hilirisasi komoditas di Papua Barat Daya. Wakil Ketua 1 Komite 2 DPD RI Angelius Wakekako, Papua Barat Daya memiliki potensi perikanan yang besar sehingga perlu didukung infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud ini adalah antara lain fasilitas penyimpanan serta fasilitas pengelolaan hasil perikanan. Sorotan juga diarahkan pada fasilitas milik negara yang disebut telah menyerap investasi cukup besar, namun saat ini tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan karena fasilitas tersebut sebenarnya dapat menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat apabila berfungsi kembali. Komite 2 DPD RI berencana mendorong komunikasi dengan pihak terkait, termasuk jajaran Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, untuk membahas langkah revitalisasi fasilitas tersebut. Menurutnya, revitalisasi menjadi penting agar investasi yang telah ditanamkan tidak menjadi sia-sia dan fasilitas tersebut dapat kembali memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Informasi selanjutnya, Komite 2 DPD RI akan menindaklanjuti temuan selama kunjungan kerja di Papua Barat Daya melalui penyusunan rekomendasi strategis dan teknis untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi daerah. Senator DPD RI Dapil Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya menjelaskan mekanisme di DPD RI setelah pelaksanaan kunjungan kerja adalah menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian difinalisasi menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan dibagi dalam aspek strategis dan teknis. Rekomendasi strategis berkaitan dengan kebijakan pengembangan sektor termasuk kelautan dan perikanan, sedangkan rekomendasi teknis diarahkan pada penyelesaian persoalan yang dapat dilakukan secara langsung di daerah. Salah satu persoalan teknis yang menjadi perhatian adalah perlunya menghidupkan kembali fasilitas dan aktivitas perusahaan perikanan di Sorong. Dan menurut Agustinus, penguatan infrastruktur pendukung nelayan juga perlu menjadi bagian dari tindak lanjut. Ia juga menyoroti kebutuhan sarana pendukung bagi nelayan termasuk SPBN dan fasilitas penyediaan es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan. Agustinus mengatakan hasil kunjungan kerja tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat menjadi rekomendasi yang masuk ke dalam agenda tindak lanjut untuk tahun berikutnya. Komite 2 DPD RI selanjutnya akan memfinalisasi berbagai temuan dan menyusun rekomendasi sesuai dengan kewenangan DPD RI untuk mendorong penguatan sektor kelautan, perikanan, pertanian, serta hilirisasi di Papua Barat Daya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Selamat pagi, teman.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Baiklah, memperoleh informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan inflasi daerah hingga akhir 2026 tetap berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,5% plus minus 1% atau maksimal 3,5%. Target tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Papua Barat Daya, Ehsan Musaat, menyusul angka inflasi Papua Barat Daya pada Agustus 2026 yang tercatat sebesar 3,50% secara tahun atau year on year. Ehsan mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama TPID, Badan Pusat Statistik Bank Indonesia, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun. Dan menurut Ehsan, pengendalian inflasi akan difokuskan pada 4 aspek, yakni kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Ehsan menilai apabila keempat aspek tersebut dapat dijalankan dengan efektif, stabilitas harga pangan dapat dijaga sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
1: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Baik, teman Prodi, informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya Natal dan Tahun Baru. Momentum tersebut dinilai berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Papua Barat Daya, Eksan Musaat, mengatakan pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah TPID terus menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Menurutnya, kenaikan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan perlu diantisipasi agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap harga pangan dan daya beli masyarakat. Pemerintah akan meningkatkan pemantauan terhadap stok dan harga sejumlah kebutuhan pokok yang berpotensi mengalami kenaikan, antara lain adalah beras, gula, minyak goreng, daging, ikan, dan telur. Pemantauan dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TPID Provinsi dan Kabupaten Kota, BPS, Bulog hingga Satgas Pangan. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan langsung ke pasar dan distributor untuk memastikan pasokan tersedia dalam jumlah yang cukup. Esa juga mengatakan pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk meredakan gejolak harga. Salah satunya adalah melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang dijalankan Bulog untuk menjaga harga beras. Selain beras, pemerintah juga menyiapkan intervensi melalui gerakan pangan murah dan pasar murah apabila ditemukan komoditas tertentu yang mengalami kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan. Pemprov Papua Barat Daya sebelumnya juga telah menjalankan inovasi Segerak bersama Bank Indonesia. Program tersebut menggunakan sarana mobil bergerak untuk membawa sejumlah komoditas pangan dan melakukan gerakan pangan murah di lokasi yang berdasarkan data mengalami kenaikan harga. Eksan menegaskan pengendalian inflasi ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, inflasi yang tinggi dapat menekan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan sekaligus berdampak pada konsumsi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4: Proklamasi.
3: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik, teman perlu informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik Kota Sorong mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2026. Peningkatan permintaan masyarakat pada momentum Hari Raya Keagamaan dan pergantian tahun dinilai dapat mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas pangan dan transportasi udara. Statistisi BPS Kota Sorong Tri mengatakan fenomena kenaikan harga menjelang akhir tahun merupakan pola yang kerap terjadi di Kota Sorong. Komoditas seperti pangan seperti ayam, cabai rawit, bawang merah, serta berbagai bumbu masakan menjadi beberapa komoditas yang perlu mendapatkan perhatian. Selain pangan, angkutan udara atau tiket pesawat juga menjadi komponen yang berpotensi mengalami kenaikan. Tingginya mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru dapat meningkatkan permintaan terhadap penerbangan. BPS mencatat pada Desember 2025 lalu, angkutan udara memberikan kenaikan harga sebesar 0,25% dan peralatan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi kembali pada akhir 2026 ini. Sementara itu, berdasarkan data inflasi Kota Sorong yang dirilis BPS pada awal September untuk periode Agustus 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,15%. Secara tahunan atau year on year, inflasi mencapai 4,08%. Sedangkan inflasi tahun kalender atau dibandingkan dengan Desember 2025 tercatat 3,53%. Pada Agustus 2026, sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi bulanan antara lain adalah ikan tuna, ikan teri, nasi, dan lauk seperti ikan kembung atau yang dikenal masyarakat Sorong sebagai ikan lemah serta bayam. Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga antara lain tomat, angkutan udara, ikan mumar, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga. Dan Tri juga mengatakan BPS terus melakukan pemantauan harga konsumen setiap bulan melalui survei pada 11 kelompok pengeluaran. Pemantauan tersebut mencakup makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Baik, Temu Pro 2 tanggal 30 September ya, saat ini Temu Pro 2 ya, memiliki sejumlah makna penting baik dalam sejarah Indonesia maupun dalam kalender peringatan internasional. Di Indonesia sendiri, tanggal 30 September itu tidak dapat dipisahkan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G3OS. Sementara di tingkat internasional, tanggal ini diperingati sebagai Hari Penerjemahan Internasional ya. Dan selain kedua peringatan tersebut, 30 September juga bertepatan dengan Hari Nasional di sejumlah negara serta peringatan yang berkembang di tingkat internasional ya. Tapi bagi masyarakat Indonesia, di tanggal 30 September ini memiliki kaitan yang erat dengan peristiwa politik dan sejarah yang terjadi di tahun 1965. Peristiwa gerakan 30 September 1965 melibatkan penculikan dan juga pembunuhan sejumlah perwira angkatan darat. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia dan berkaitan dengan perubahan besar dalam kehidupan politik nasional. Peringatan terhadap peristiwa tersebut juga memiliki hubungan dengan tanggal 1 Oktober yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena memiliki konteks sejarah yang kompleks dan menjadi bagian dari perdebatan historiografi Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
6: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
5: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
7: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Baik, Tung Pro 2, ada istilah baru yang ramai diperbincangkan di kalangan pekerja muda, namanya adalah office aging, Tung Pro 2 ya. Banyak karyawan yang mengeluh wajah mereka tuh terlihat lebih kusam, lebih lelah, terus cepat menua hanya karena rutinitas di kantor. Fenomena ini sebenarnya pertama kali mencuat di platform media sosial di Cina ya, atau Red Note namanya. Jadi para pekerja di sana itu membagikan pengalaman mereka dengan tagar dalam bahasa Chinanya adalah sang bancou, yang artinya adalah keburukan akibat kerja. Jadi mereka tuh merasa dalam satu minggu kerja aja nih penampilan mereka tuh kayak 5 tahun lebih tua gitu tuh Mopro 2 ya. Dan dilansir dari popbella.com ya, jadi office aging ini sebenarnya menggambarkan keyakinan bahwa faktor lingkungan kantor itu bisa mempercepat penuaan penampilan. Mulai dari paparan lampu neon yang terus menerus, kemudian udara AC yang bikin kulit kering, hingga keharusan menatap layar komputer selama berjam-jam. Dan tidak heran, berbagai tips unik pun juga bermunculan. Ada yang mulai rutin memakai tabir surya bahkan di dalam ruangan, pakai masker wajah saat jam istirahat, hingga memasang payung kecil di atas meja kerja untuk menghalau cahaya lampu ya. Dan secara medis sebenarnya istilah office aging ini memang belum diakui secara diagnosis resmi. Namun para ahli ini sepakat bahwa beberapa faktor di kantor itu memang bisa mempengaruhi kondisi kulit dan juga kesehatan. Pertama nih, kulit kering karena AC. Karena ruangan ber-AC itu memiliki kelembapan yang rendah ya, yang bisa mengurangi hidrasi kulit. Terus yang kedua adalah karena paparan sinar biru atau blue light dari layar yang berpotensi memicu stres oksidatif. Kemudian yang ketiga adalah stres dan kurang tidur karena jam kerja panjang dan membuat regenerasi kulit menjadi tidak optimal. Dan dokter spesialis kulit menyarankan langkah sederhana untuk mengatasinya, yakni gunakan pelembab dengan kandungan namanya hyaluronic acid yang diaplikasikan ulang ya. Terus kemudian aplikasikan juga sunscreen setiap 3 jam walau di dalam ruangan ya, atau posisi duduk itu diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu dekat dengan sumber cahaya. Dan kalau bisa beri jeda 20 menit sekali untuk mengistirahatkan mata dari layar. Benar-benar ini menjadi pengingat bahwa kesehatan kulit itu tidak hanya soal produk mahal, tapi juga soal lingkungan tempat kita bekerja setiap hari, teman produk.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

107.7 FM, tuh programasi bersama Eka di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, jaga kesehatan ya, karena akhir-akhir ini tuh banyak banget yang terkena influenza teman Pro 2 ya. Mulai dari demam, sakit tenggorokan, terus hidung tersumbat dan lain sebagainya. Jujur saat ini Eka pun juga lagi gak enak badan teman Pro 2 karena itu ya, kena flu. Dan ya gak tahu juga sih tertular dari mana, tapi tiba-tiba aja Eka tuh ngerasa kayak demam, terus kemudian sakit tenggorokan itu yang sangat mengganggu sekali ya. Mau makan pun jadi gak enak, mau minum pun juga gak enak gitu ya. Tapi memang teman Pro 2 di Indonesia ini, di berbagai wilayah Indonesia ini, memang lagi banyak ya kasus influenza teman Pro 2. Dan baru-baru ini juga lagi hype banget kasus influenza A ya. Nanti kita akan ngebahas nih bedanya sama influenza biasa itu apa. Tapi kali ini kita akan bahas dulu soal influenza A yang memang sudah terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia hingga September 2026 ini. Namun informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya itu masih bisa terkendali. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan pun juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Dan menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 itu masih sesuai dengan pola musiman. Pada minggu ke-38, sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut didominasi influenza A subtype H1N1 ya namanya. Agak susah nih penyebutannya ya. Jadi ini mencakup 56% pada periode tersebut ya. Kemenkes juga memantau influenza A H3N2 subclade K yang ramai disebut dengan super flu ya. Itu juga meningkat teman Pro 2, dan Menteri Kesehatan menegaskan temuan subclade K tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya ya. Jadi apa nih perbedaan influenza dengan flu biasa, influenza A dengan influenza biasa teman Pro 2? Jadi influenza A ini merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan virus influenza tipe A yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A ini tidak hanya merujuk satu jenis virus saja. Perbedaan utama influenza A dan flu biasa itu terlihat dari penyebab, kecepatan munculnya gejala, serta tingkat keparahan penyakit ya. Dan flu biasa itu umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A itu munculnya secara mendadak. Influenza A ini umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak ya, yang disertai mual, muntah, dan diare itu juga bisa terjadi teman Pro 2. Dan batuk pada influenza A ini cenderung kering ya dan menetap ya, sedangkan batuk pilek biasa lebih sering disertai pilek serta bersin ya. Kemudian nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat dibandingkan dengan flu biasa ya. Jadi buat teman Pro 2 ya, tetap jaga kesehatan kapanpun, dimanapun. Kalau bisa kamu bawa ini teman Pro 2, hand sanitizer kemanapun ya. Kalau misalnya kamu makan nih ke sebuah resto dan ternyata tidak ada sabun di sana, tidak ada tempat cuci tangan, kamu bisa pakai hand sanitizernya ya. Pokoknya jangan lupa cuci atau bersihkan tangan kamu sebelum kamu makan ya, setelah berpergian ya. Kalau misalnya kamu ada gejala flu dan lain sebagainya yang mengarah ke sana, teman Pro 2, gunakanlah masker ya. Selain untuk melindungi kamu juga dari paparan virus dari luar sana, itu juga bisa mencegah penyebaran virus ya, kalau memang kamu sudah terkena flu teman Pro 2 ya. Jadi mari kita jaga sama-sama kesehatan kita teman Pro 2. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, tidak ada penyakit-penyakit yang mengganggu aktivitas kita.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik, Temu Perdua masih berkaitan dengan influenza A ya, yang baru-baru ini juga banyak sekali menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Di baru-baru ini Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza itu masih mengalami peningkatan di Indonesia, dan berdasarkan data surveillance hingga minggu ke-38 ya, 38 di tahun 2026, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak ya. Dan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, ada Andi Saguni, mengatakan terdapat 1.527 kasus influenza positif. Jumlah tersebut tercatat sepanjang 2026 hingga akhir September. Jadi untuk kasus influenza dari tipe subtipe influenza A H1N1 itu yang terbanyak, kemudian influenza A H3N2 dan juga B Victoria ya. Dia mengaku jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 Kemenkes mencatat itu ada 2.709

80 kasus influenza positif. Jika dibandingkan dengan tahun 2026, jumlah ini 1.527 sampai dengan akhir September dengan jumlah kasus influenza tahun 2025 yakni 2.790. Andi mengatakan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus influenza terbanyak ya. Dan berdasarkan data dari surveillance Sentinel, peningkatan kasus itu juga terlihat di fasilitas kesehatan. Data dari 35 rumah sakit Sentinel Sari pada minggu ke-38 2026 menunjukkan proporsi kasus positif influenza meningkat. Peningkatan itu menjadi 53% dari 28% pada minggu sebelumnya. Meski meningkat, tingkat aktivitas influenza di rumah sakit Sentinel masih berada dalam kategori rendah. Hal itu masih sesuai dengan pola musiman influenza di Indonesia. Sementara itu, data dari 39 puskesmas Sentinel menunjukkan proporsi positif influenza juga meningkat ya. Peningkatan tersebut menjadi 59% dari 54% pada minggu sebelumnya. Aktivitas influenza berdasarkan data tersebut berada dalam kategori sedang, teman perdua. Dan di tahun 2026 ini tercatat juga 22 kasus subkletka ya yang berasal dari sejumlah provinsi yakni di DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian diikuti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan juga Papua Selatan.